0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 FFM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
3: Hai semua.

0: Pril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Pril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
10: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food
1: 90,7 444 Tuna FFFM.
2: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Hei, beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
15: FM.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Dari Jalan Mangga 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjering. Nah, di Sukabumi Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang-siang. Ya, pagi jelang siang. Masih pagi sih di jam 10. Tapi jelang siang ya. Hari Minggu ini 4 Oktober 2026 kita jumpa lagi di Fortuna Menggoda. Mau dong Genjering eh. Request lagu-lagu dangdutnya silakan pergunakan line teleponnya di 081514907907, juga komen-komen di WhatsApp.nya ya, atau bahkan komen-komen di Facebook-nya. Boleh banget untuk request lagu-lagu dangdutnya. Dan perdana kita dulu kebersamaan kita untuk kesempatan hari Minggu yang cerah sekali. Mungkin banyak sekali rencana aktivitas Anda di hari ini, atau yang sedikit santai boleh, yang di rumah untuk bisa gabung, yang di jalan hati-hati di perjalanan, serta selalu doa dalam perjalanan Anda. Genjreng.

0: Ya, 90,7 Fortune FM, Radio Pangkenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng, di Genjreng, main-mainan gue, main sama siapa, sama siapa ya, yuk deh, kalau gak main-main sama orang-orang yang terdekat, tetangga, sahabat, atau bahkan saudara, someone special, boleh. Ya, yang mau main ke Fortuna Ngepop di 081514907907 untuk line teleponnya on air, boleh banget main silaturahmi ke Radio Fortuna juga boleh. Pintunya terbuka dengan lebar selebar-lebarnya. Kang Ujeng Jay, selamat pagi jelang siang. Langsung saja yang mau gabung untuk request lagu dangdutnya. Loha, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna menggoda. Mau dong,
0: Genjreng, Genjreng. Gimana pagi jelang siangnya? Apa kabarnya? Kabar baik ya? Alhamdulillah, kalau kabarnya baik.
1: Iya.
0: Kang Ujeng.
1: Kabar baik ya?
0: Baik. Makanya alhamdulillah siaran ya. Ngomong-ngomong, hari ini apa lagunya?
1: Kopi pahit aja.
0: Kopi pahit. Buat
1: rasa
0: siapa
1: gulanya.
0: Kopi pahitnya? Merasa apa gula? Apa nggak ada gulanya kalau pahit mah? Buat siapa kopi pahitnya?
1: Buat Teh Meliandri ya. Buat Teh Oli. Buat Tomarita juga. Buat
0: boleh.
1: Buat Aung.
0: Yuk.
1: Buat Mami Minok, Kang Soleh Udin juga ya, Kang okay. Joko Tangguh. Buat Mami sama Papinya juga, Mani. Buat Kang Deden Bantas juga ya, Kang Dede juga.
0: Yuk.
1: Kang Soleh Udin.
0: Buat
1: Kang Basyar. Buat Pak Ben, spesial buat semuanya aja nya.
0: Boleh.
1: Buat Teispa, terima kasih. Kutubahnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujeng Jay perdana ya. Mari Nekon, Uncak Payan, Teh Meli, Teh Hera, Teh Atika juga, tetangganya dan keluarganya di belakangnya. Halo Teh Olivia. Bukan, ini Manini ya.
2: Halo juga Anugeri.
0: Kumaha damang, Ma?
2: Alhamdulillah.

0: Ayan dyan.
1: Wow.
0: Ayan na mga popo na mga porto na mga gora.
1: Dangerous. Ma'am, lagu apa man ini?
0: Lagu nama ho yung Cikopi sarang balabala.
1: Cikopi balabala lain Sunda eta. Di saha Cikopi balabala?
0: Sahanya eta tadi.
1: Lagu Sunda lin eta mah. Man ini eta lagu Sunda Cikopi balabala lin.
0: Cikopi jeung balabala.
1: Iya mah dangdutan mah.
0: Oh,
1: oh, ngimpi mak. Gugah aku gugah. Cipente, cipente, cipente, cipente. Helak mak. Gosok waos nak. Nu mana ta?
0: Eh,
1: cejuju. Nuju naon cejuju?
0: Cejuju, ya tepan. Aduh, hoyong cejuju.
1: Nuju naon cejujunya? Kabar-kabari atau cejuju? Ngawadang jam sakieu. Nya, emang jamna wa, ewa. Cek cubai dah Kak Manini cenah kitu. Buat siapa, Ma?
0: Buat anu atasnya Ujeng Jeng.
1: Mohon, betul.
0: Bang Banglen.
1: Ha, Ujeng Jeng bareng Banglen ayeuna teh, Ma.
0: Den Basar, sarang istrina.
1: Iya, boleh.
0: Sarang
1: doi, kango. Sarang Neng doi.
0: Neng Misna. Sarang doi Neng Meli. Bok Nura. Neng Jule. Neng Aren. Neng Iis Nudi Cibadak. Neng Nina Nudi Naga. Kango Neng Yuni alias Neng Ratu. Ami Ani. Sarang doi. Kamu,
1: ayah
0: Denny, Kang Erlan, Kang Irfan, Kang Dek, Kang Binatan, Ateng, Ateng, Abang Kerdil, Maman Apero,
1: Muhun.
0: Ya sarang dari kamu, Waung, sarang istrina, sarang Pak Ben, sarang Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, sarang Cep Asun, alias ayah Susanti. Kang Reja, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anja, sareng Tining Citra, sareng Cepa Jrina, sareng Mama Dapi, Mama Rita, Mama Sam, Mama Bungsu, Mama Rita. Mama Anjes,
1: Marita deui muter.
0: Kango Mama Adit, Kango Ibu Oom, Abang itu coba Oon. Sarang Pak Ano.
1: Mangga.
0: Sarang deui Kango, Kang Soleudin, Kang Bray, Kango Bapak Marwan sareng Ibu Na, Mami Mino sareng Teh Hajah Dia. Sareng Ibu Ipung Sapuro, sareng Neng Balebat, Mama Indah, Mama Rindu, Mama Ranti, Mami Papi, sareng Dei, Kango Aki-Aki Gaul, sareng Abah Aden, sareng Dei Chef Marco anu di Cibadak, sareng Dei Cep Riki, Cep Heru, Takuman ini di setelnya Neng Yati Bali, sareng dari Kango Grup Putra Jaya, sareng dari Kango Cep Centir, Cep Jarwo, sareng dari Kango Cep Boheng, Cep Mahmud,
1: Boheng.
0: Bos Sandy, sareng Neng Atina, sareng dari Kango Bos Agung, sareng Neng Nasna nuju libur, sareng dari Mas Gondro,
1: aduh,
0: Mas
1: eta,
0: Ganteng, anu nuju Ijalan Baso, sareng Nya Ayam, Mama Gilang, sareng Papa Na, Takuman ini Nya atau Sikintun, Mais, tanya Sikintun Kuman ini Mais panoyong ngobrol deui sareng Mais teh.
1: Ya tuh panggihan.
0: Ya, tanya pokona mah.
1: Silaturahmi deui kitu.
0: Ya, hoyong silaturahmi deui gini ngeresep nyanengnya. Mungkin manini mah bade mungkin tos aya waktu.
1: Nya, pada jadwal mamanya.
0: Ya, mana tuh acan beres muludan. Nengnya mungkin muludan kene.
1: Sok. Mohon.
0: Mungkin tos aya waktu pokona mah. ngorojol tadi orang oke
1: maninya datang tadi antar pulang tadi jemput tehnya mak.
0: Iya nya eta lengkin magera ari entos yeuh mah entong manini wae kadinya neng kadarieu.
1: Oh insyaallah mah panjadwalna oge ieu burung gusu. Ari ka mah teh ya teh mah hisa jam 2 jam perjalanan oge yeuh. Menit apal
0: dinding kamarana
1: saha deui atuh ieu teh sebelum di play laguna mah engke wae ngawangkong di ieu nanya.
0: Sarung deui Kang Amar servis. Sarung deui Abang.
1: Hayu dipongkertos nih ngantai.
0: Nya. Nah, pokona mah sadayana.
1: Tah kitu eta anu diantos.
0: Anu bagus. Anu pinter. Dina fortuna menggoda. Geuning euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Manini dengan celotehannya di pengkerena. Anu sabarnya telisna halo. Paremu itu tosef durasina cigana teh. Kebiakan. Ayo mangga dipergunakan lagi aja. Pesawat lain teleponnya, aduh pesawat lain telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bigan Jureng. Dengan siapa di mana? Oh, Telisna di Palihan mana Telisna?
2: Cibatu
1: Cikembar. Alhamdulillah geningan tos tiasa naiknya memberanikan diri gitu atuh ieu. Hari kemarin mah ngadek kemue ngan pacebook wacapan ayo nating tos beraninya on air alhamdulillah. Telisna mau lagu apa tadi didengar
2: siang ini tak mungkin kembali dari
1: tak mungkin kembalinya ada terus beda arah tea atau geningan jana teh tak mungkin kembali. Buat siapa tak mungkin kembalinya dari
2: buat barusan mana ini ya
1: makasih
2: tinggalannya buat Bang Len buat Pak Om sama Teh Nurul
1: siap
2: buat Teh Mariandri buat Kang Joko
1: oke
2: buat Kang Abi ya buat Kang Irfan buat siapa lagi Teh Ranti Teh Aren buat semua ya deh.
1: Siap deh.
2: Ya, serta sialnya buat setengah lagi juga.
1: Terima kasih.
2: Semoga kasih selalu bahagia panjang umur.
1: Amin. Sarung satu ya, teteh nak. Diganjureng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Telisna. Tos aya kabaranian kitu atuhnya. Anu WhatsAppan, pacebookan. Ayo gerak on eran kita gerak kali-kali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dah, bye bye.
1: Naon? Bahasa naon eta teh?
3: Bahasa eta teh. Bahasa samudra.
1: Oh, bahasa oh pakidulan.
3: Oh, pakitu. Oh,
1: naon artina eta teh?
3: Eta teh jadi kieu eta teh.
1: Cigana lama ye. Bejar beasna.
3: Ulah beci ieu.
1: Intina naon eta teh?
3: Beci cemburu.
1: Oh, jadi eta teh oh kitu. Moal-moal atuh. Okay. Atuh Kang Joko bade lagu naon wayah kieu teh?
3: Oh, laguna ieu we lah.
1: Lagu dungdat dangdut.
3: Hitam duniamu. Putih cintaku
1: dikira dengan kulit ispahungkul nu bodas geningan cinta Kang Joko oge bodasnya
3: atuh dari Kang Joko oge putih
1: duniaku putihnya cinta dari Gary dari Joni Iskandar
3: Gary lah Gary
1: Gary buat siapa atuh lagunya ini teh kirim salamnya
3: salam dan namanya itu Telisnanya
1: betul sekali
3: Telisnanya benar sering-sering naik katanya
1: ya alhamdulillah terus aya keberanian harus
3: nah gitu ada Pak Jokowi dengan sok iya gininya sok nam gitu teh mah
1: hari Pak Jokowi tara komennya
3: hari Pak Joko okay. Walaupun tengah WhatsApp nih ada barang diri gini kan miskolan jadi belegub lah gitunya.
1: Oh,
3: gitu terus gini kan pemina miskolan miskolan
1: jadi etate cigana hobi etate
3: itu ciri etate setia banget gitu.
1: Oh, ciri
3: sama
1: setia
3: Fortuna,
1: banget
3: gitu pada kanu mana wae acara ada gitu jadi hadir gitu hadir keras dia tuh kirim-kirimnya ke UJMJ mana ini asal tuh mel
1: asal
3: lain balai lo jadi ayah Sunda ayah ini jadi itu balik jengah ini balai
1: apa kare

0: Jadi ngantosan heula nya. Kela yeun nu dagangna nelpon heula kela sakedapnya. Hayang endok sakilo, tah itu sakilo. Kela yeun ngabeus
1: heula. Cara bagian heula kitu
0: nya. Ngantep we beger mah, ame megar.
1: Sampai sial ya, langsung sampai sial.
0: Siap, boleh Kang Joko.
1: Buat bisa we jadi iya, jadi dia, jadi kaku kianya. Aduh. Gitu lah. Cuma menghadapi orang yang cantik mah iya gini kan aduh. Yang cantik mah gitu, jadi menghadap lah jadi iya teh ada
0: proses. Iya teh nembe on air kumaha langsung off air na ieu. Iya teh on air kumaha lamun off air na.
1: Oh. Langsung dia langsung. Bapak itu pingsan.
0: Enggak percanten.
1: Ah gitunya yang penting ada Ispa selamat, bahagia, ya, ceria terus gitulah. Banyak rezekinya, sukses selalu.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ucapannya ya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Joko. Teh Meliandri geningan puncak peuyeum tos mikolan mangga engkinnya kopi hitam heula Teh Meli. Urang suruput kopi hideung heula ya Teh Kang. Ujeng jay, terus ngantusan kopi hidungnya. Mau pakai gula aja nah. Pakai arang we. Siga kopi nu di Jogja nih.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo está Martillo.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Sejuju nuju ngalangkung ya. Yang baru aja lewat Juju di menit ke-38 berlalu dari pukul 10 siang hari ini. Kembali di Fortuna Menggoda, mau dong digenjreng untuk lagu-lagu dangdutnya. Silakan yang mau request by phone-nya di 081514907907. Teh Meliandri Puncak Paya, Mangga Teh Citra, halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna Menggoda, mau dong
0: genjreng. Teh Citra.
1: Iya Teteh.
0: Apa kabar Teh Cit?
1: Alhamdulillah Teh, lagi
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Kita
0: sehat juga ya. Selalu. Teh Cit, hari ini hari ini lagunya apa Teh Cit?
1: Pengen lara hati.
0: Lara hati boleh. Buat siapa ya, lara hatinya?
1: Kita pengen dinyanyiin Teh Ista. Belum ada kemarin Teh.
0: Oh gitu. Lara hati yang koplo, ya, yang biasa, yang koplo,
1: yang LP.
0: LP. Buat siapa tuh laranya?
1: Buat yang sudah
0: yang punya hati ya. Lara, hatinya Lara.
1: Sama Jengje, kan dia kata umum ya.
0: Mami,
1: Mami, Papi juga gitu. Temel, gimana kabarnya Temel?
0: Boni, Boni, Boni.
1: Teranti, Teh Olivia. Buat Marin, Mama Adit.
0: Siap.
1: Mama Abdul. Kang Dirin Dantas, Kang Herwidra, Kang Basar, Kang Santana, Kang DJ. Teh, mana juga?
0: Iya.
1: Eh, ya, Tibali.
0: Aduh, gogoy.
1: Buat Mama Davi juga ya. Buat Ayah Susantinya juga. Buat Kang Herlan juga ya. Buat Kang Egi, Kang Irfan juga. Pak Ben ya. Kang Lem juga ya. Mama Syam ya. Kak Wisna. Mama Rita juga. Mama Injes ya. Semua-semua aja deh.
0: Semua-muanya.
1: Iya. Coba Teteh aja. Semoga sehat selalu Teh.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu juga.
0: Amin ya Allah.
1: Dan nyoba semua keluarga aku aja deh.
0: Siap.
1: Pada sehat juga. Makasih Teh.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dela, Ibu Ipung, Teh Lilis, Teh Olivia, digenjreng Teh Yati Bali juga. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna Menggoda di Genjreng, Mbak Ista.
0: Genjreng, Teh Yati di Bali. Gimana siang hari ini? Teh? Ngahuleng, cenah. Sebelum ngahuleng, Teteh mau dengerin lagu apa tuh siangnya?
2: Ingin itu ya.
0: Yang
2: tangis
0: mana?
2: Dan tawa.
0: Tangis dan tawa, begitulah kehidupan ya. Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat yang udah pada masuk. Buat yang barusan, saya Citra. Buat Mama Indah. Buat Rani Barya. Nasang Basa Kang Santana. Buat Pak B, Mas Joko. Buat Mamini. Buat Sofia Sejia, Mama Rindu.
0: Boleh.
2: Buat semua-semua aja ya.
0: Siap.
2: Setiap buat sejujurnya juga, saya selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Teh Yati Bali ada siapa lagi? Kita cek dulu WhatsApp Dut-nya. Adakah yang masuk di WhatsApp Dut? Bentar. Atau bahkan komen Facebooknya sudah ada. Oh, ada Mama Nurul. Mama Nurul, ini suara ISPA Mama Nurul. Bentar, kebolak di sini ya. Aku dirikan dulu handphone. Mama Nurul, dengerin di mana Mama Nurul? Kumate Mama Nurul di luhur Teh ISPA. Oke lah, di mana tah? Assalamualaikum, Fortuna Menggoda genjreng. Selamat pagi jelang siang. Lagunya Sepiring Berdua. Kirim salam buat Kang Ujeng J, Manini, Talevia, Meliandri, Mama Citra, Pak Ben, Panglin juga. Neng Lisa juga, Teh Cibadak, Kang Irfan juga, Man Apero, Kang Sartana, buat semua-semua aja. Spesial buat Teh Ispa aja ya. Spesialnya buat suamiku aja yang sedang bekerja. Makasih udah nyinggol. Makasih juga yang udah pada nyinggol suamiku. Mama sama Waaong. Waalaikumsalam. Makasih Teh Ninu. Yuk, terima kasih kembali. Nanti kapan-kapan Ispa mau duet sama Mbak Ninu. Ada jadwal terbaru. Yeay, akhirnya we'll be back. Oke, di 081514907907 boleh banget ya yang mau bergabung di line teleponnya 081514907907. Akang saya teteh. Hey, nampe katingali. Kemana tadi oka luhurnya? So, yang miss call aja, Mama rindu, ayo coba lagi. Marin, Mama rindu. Baru tadi Teh Yati Bali, silakan. Marin, pergunakan lagi line teleponnya di 081514907907. Teh Mali mana puncak peyem? Teh Mel di puncak peyem. Weekendnya ngapain nih Teh Mel? Seperti biasa ya, menyiapkan segala sesuatunya special for your babe, the babe. Si cinta belahan jiwa. Atuh.

0: Siang, Teispa lagunya Maya Banjidok Bajidoran. Oke. Udah siapa nih? Halo. Halo. Aduh, kunaon? Kunaon mama? Mama kunaon?
1: Buka baju gerah, nah.
0: Aduh, duh eh.
1: Baru nyampe banget.
0: Udah dari luar ya.
1: Olahraga.
0: Genjreng. Harudang ya, mah.
1: Harudang banget.
0: Damangat mama, alhamdulillah selalu sehat.
1: Ini ngabebejokeun incu,
0: saya biasa jalan-jalan ya. Mantep.
1: Habis zuhur di jajap.
0: Jemput. Oke. Marin hari ini mau denger lagu dangdutnya apa?
1: Itu aja deh, apa? Bahagia. Meleleh bahagia.
0: Oh, meleleh bahagia. Buat siapa yang melelehnya?
1: Yang udah pada naik, siapa aja ya? Buat yang udah pada naik semua. Buat Teh Olik bareng Teh Dela ya.
0: Yap.
1: Yang mau ngerujak.
0: Aduh,
1: mungkin ya.
0: Aduh, etape.
1: Ngarui. Buat Teh Mel bareng keluarga ya. Okay. Bareng Pak Sur, tercinta. Ini Abah, Neng Sera, Ibu Atika ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua aja Neng.
0: Semua-muanya ya, bener banget.
1: Oh tadi ketemu Mama Desi.
0: Oh.
1: Iya, salam katanya buat semua.
0: Waalaikumsalam
1: ya. Nadek, alhamdulillah. Ketemu lagi ya, sehat
0: selalu.
1: Iya. Ya udah ya Neng ya.
0: Siap Mama.

0: anggota mau dong.
1: Genjoreng, eh, Asun, Ayah Susanti. Kumaha damang atau Asun?
0: Alhamdulillah. Ke uihnya.
1: Kemana?
0: Ke uihnya.
1: Ke uih kemana? Alhamdulillah.
0: Mereka mana tuh uih?
1: Kasah iya teh naros. Naros uih pan iya teh nembean. Tak acan uwi. Buat tadi nelpon Sata. Ayah Susanti.
0: Nelpon.
1: Oh, itu. Hah?
0: Nelpon inspirasi.
1: Oh, saha inspirasina? Ponura.
0: Anak asmara.
1: Ai kamari cenah Ponura. Nya sok tong seueur saur pokona mah jejehkeun we.
0: Tangan penggoda.
1: Hai. Hari ini mau dengerin lagu dangdutnya apa judulnya?
0: Lagunya itu aja deh.
1: Yang mana?
0: Aku bukan rahwana.
1: Oh, karena dirimu adalah Durjana.
0: Amin, amin.
1: Aku bukan rahwananya buat siapa atau kirim salamnya.
0: Barusan yang marin ya. Terus memanjani
1: King Nazar
0: juga. Terus Meliandri, Mama Davi, Teh Olim,
1: oke,
0: Ella, Waaong,
1: sama
0: Mama Turu aja, Ponuro,
1: Ponuro,
0: Kang Banta, Kang Omong, Kang Teh Api Udin, Kang Mas Depris,
1: aduh. Sada ita.
0: Tuh
1: Asti.
0: Untuk semuanya aja deh.
1: Siap deh.
0: Sanes.
1: Meriam Belina.
0: Oh iya.
1: Dipanggilna Mary.
0: Oh Mary.
1: Merilah ke Meri, hey hey nah, hey.
0: Gitu. Ya selalu ya.
1: Alhamdulillah. Ya, doa yang sama untuk Ayah Susanti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mungkin kembali dulu ya Mama Adit. Segala sesuatu yang udah pergi, apalagi kalau perginya sudah di sisinya Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin pertemuannya nanti di alam baka, ya.

0: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Hei, beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila

0: FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng. Kita masih di Fortuna Menggoda Mau Dong. Kita genjrengkan kembali buat yang sudah komen-komen Facebooknya ya. Sebelumnya yang mau gabung juga lewat line teleponnya masih ada waktu dan kesempatan, karena waktu kita sudah masuk interval yang kedua dari pukul 11 sampai pukul 12 siang aja. Baik, sudah ada siapa aja nih di komen Facebooknya, dan kita juga masih menunggu saudara Fortuna yang mau bergabung lewat line teleponnya. Ada siapa yang belum kebagian? Ayo Mangga, mari. Loha. Halo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, di genjreng. Apa kabar Mama Adit?
1: Alhamdulillah teteh, gimana sebaliknya teteh?
0: Alhamdulillah, baik juga. Ma, hari ini mau apa lagunya?
1: Air mata tiada arti dari Syahria.
0: Air mata tiada arti. Buat siapa itu air matanya? Buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Teh Citra ya sama Kang Padinya. Teh Meli juga. Teh Olip, Mamaina, Ponura. Buat tadi ya, siapa tuh tadi Teh? Kang siapa tuh Teh? Siapa?
0: Yang mana? Akang banyak, Akang Ayah Susanti, Akang Ujeng Jay,
1: Akang Susanti ya. Akang ya, pokoknya Yoko. Perakangan lah.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Manini ya.
0: Okay.
1: Buat Mama Dati juga. Buat Kang Adur pasti. Mama Abdul juga ya. Biasanya buat adiknya yang lagi berenang.
0: Lagi berenang.
1: Iya tuh sama teman-temannya.
0: Okay.
1: Biasanya buat tete aja yang lagi tugas.
0: Siap ya. Mama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Ucapannya Fortuna menggoda Genjreng.
0: Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Adit. Halo ha.
2: Halo.
0: Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang naik pohon mangga tuh?
2: Fortuna menggoda, mau dong.
0: Genjreng. Uy, digenjreng Teh Olive.
2: Habis naik pohon mangga itu.
0: Besar mangganya, besar-besar mangganya.
2: Nah, itu mah kecil itu mah. Mangga kecil.
0: Oh, mangga kayak ini kali ya, Thailand kalau ngerujak teh meninu aralit mangga nate geningan kerau-kerau. Teka bayangnya. Teh Olive. Ya. Hari ini mau denger lagu dangdutnya apa?
2: Itu apa teh? Tamu tadi undang.
0: Tamu tadi undang.
2: Asa pengen dengar tamu tadi undang. Boleh. Jadi ingat seseorang gitu. Kalau ketemu teh suka nyanyi itu.
0: Eta teh kasuat-suat atuh. Dari Isda,
2: Suhat. Jadi kedengeran itu ada yang nyanyi itu teh. Jadi oh iya ingat.
0: Oh gitu. Terngiang-ngiang teh ya.
2: Terngiang-ngiang gitu. Mau kirim salamnya ya?
0: Anu tamu tadi undangna saha heula cenah?
2: Iya saha cenah? Sampai tahu teh nguping lagu itu teh terkejut.
0: Aduh. Jadi oh,
2: gua
0: terkejut.
2: Ternyata gitu. Tebakannya.
0: Kirim salam buat yang barusan siapa?
2: Mama Adit ya.
0: Betul.
2: Buat Marin, buat Meliandri ya. Udah naik belum?
0: Teh Meli belum, tadi baru miss call aja pas Asun naik kalau enggak salah tadi teh miss call teh.
2: Iya. Buat DM-nya, buat Kang Budi, buat Ibikum, buat Teh Lilis ya. Buat sibuk Kang Santana, Kang Basar ya, buat itu Ujeng Jay.
0: Oke.
2: Okay. Bayuni Teh Anibar, Kang Moja. Kang BG itu Kang AM ya. Teh Cita bareng Kang Fajri nyaman ini. Mami Papi Aung bareng Manurunya. Kang Maman Afiro
0: Pakabin juga ya.
2: Kang Deden Bantas.
0: Iya.
2: Kang Surya. Kang ACT Telisna. Terus itu siapa teh? Soleh Udin Kang Akin. Joko Wew.
0: Hey.
2: Itu ada Kang Helwari Bera juga ya. ada Ujang Somantri juga ya. Sekarang itu naik lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Buat ya Mama Yati itu Mama itu siapa ya? Mama Injes ya. Buat Arsi, buat Mama itu Desi ya,
0: Mama Desi di Ciawang.
2: Yang udah Aca ya, yang tadi ketemu sama Teolip.
0: Nah, ketemuan tadi.
2: Ketemu ya tadi di itu di
0: Love
2: pas
0: Day.
2: Lagi
0: bukan.
2: Senam.
0: Oh, pas lagi senam di Lapang Merdeka.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Di City Mall.
0: Oh, di mall.
2: Di mall. Mm-hmm. Pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali buat
0: okay.
2: Teteh saya sehat selalu ya.
0: Amin. Ya Allah.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendahari selamat siang. Waalaikumsalam. Fortuna Magoda Genjreng Permata Hijau Permai hadir. Tenova juga hadir ya. Selamat pagi jelang siangnya. Amina juga hadir di Caringin, Cakar, Kapas Madia Surabaya, Wong Surabaya, Metugas. Oke, terima kasih Mas Irul juga di Bangkalan Madura Jawa Timur. Selamat siang. Halo.
3: Halo. Fortuna menggoda genjreng
0: di genjreng. Wow.
3: Apa kabar guys?
0: Kabar baik alhamdulillah wa. Hari ini mau denger lagunya apa wa? Tapi
3: kalau sehat mah. Udah lagu teh ya.
0: Yang mana lagunya? Oh, tilalap gening wa suaranya. Apa lagunya? Iya, lagunya apa? Lagi di
3: lagunya
0: jalan.
3: Benalu Cinta.
0: Oh, Benalu.
3: Iya, kirim-kirimnya.
0: Ada angin gelembung barusan, ya.
3: Yang punya tamu tadi undang. Buat Mama Nura, buat Simbar. Buat spesial buat istri ku aja yang setia, yang lagi libur.
0: Okay.
3: Di rumah menunggu katanya. Spesial kedua buat Ispa aja, semoga panjang umur. Digampangkan milih rezekinya, digampangkan segala urusannya. Fortuna menggoda genjreng euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonohon terima kasih. Abah Wesel sama pelanggan Gianyar Bali juga selamat siang di Fortuna menggoda genjreng euy. Semangat bertugas sampai tuntas siap, Bah. Salam sehat dan jadikan rezekinya sukses selalu. Ya, dalam beraktivitas, terima kasih. Di belakangnya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fortuna menggoda genjreng
0: euy. Genjreng Bunda, Bundanya Aca.
4: Iya,
0: apa kabar? Selamat siang, Bundanya Aca.
4: Gimana kabarnya, Tete?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bunda.
4: Alhamdulillah ya, kalau sehat mah.
0: Hari ini Bunda mau apa lagunya?
4: Lagunya mah digabung aja lah.
0: Iya, terima kasih pengertiannya.
4: Mau kirim-kirim aja ya, Teh ya.
0: Boleh.
4: Mama Desi ya.
0: Siap.
4: Mama Nurma.

0: Pokoknya buat semua semuanya ya Pak ya, terutama yang sudah pada naik. Semoga saudara-saudara dimanapun berada pada sehat selalu ya.
1: Amin.

wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nyaca bersama Kang Ipong ya di kawasan Keramatnya. Amiruddin, selamat siang juga. Safitri di Gualpara bersama Azikrullahnya ya di Pertama Goda Genjrengi kawasan Gualpara. Lagunya pengen Pokemon, goyang Pokemon. Salam buatnya yang lagi pada dengerin Fortuna aja. Spesial buat Ismail itu guys. Sayangnya buat suamiku aja, Azikrullah. Makasih sama-sama. Baik, kita simak dulu aja Tangis dan Tawa, nanti disusul sama Meleleh Bahagia. Terus juga ada Sepiring Berdua, Aku Bukan Rahwana, Maya, Air Mata Tidak Arti Juga, Tamu Tak Diundang, dan Benalu Cinta. Genjreng.

0: Ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, rupanya kebersamaan kita tuntas sudah untuk Fortuna menggoda kesempatan siang hari ini. Saudara Fortuna, alhamdulillah sudah masuk waktu azan zuhur juga. Dan mohon maaf sekali lagi yang lagi tidak terpelajar karena keterbatasan waktu, hampura badak ya. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata dari Isha Chanda Buyon yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih yang sudah bergabung lewat line telepon atau bahkan hanya komen-komen saja di Facebook, WhatsApp-nya, atau hanya sekedar mendengarkan saja. Terima kasih banyak. Kalau begitu Isha pamit ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata sekali lagi dan lagu tidak terpelajar. Tetap semangat, tetap sehat makin tahu, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Ini sama Bapak Haji Datuk.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab,

Ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, kita jumpa kembali siang hari ini bersama saya Ispa Dahlan di Tangga Lagu Top Indonesia 10 hari Minggu 4 Oktober 2026. Sampai nanti pukul 1 siang aja kebersamaan kita 10 lagu-lagu pop Indonesia hadir dan masuk ke Tangga Lagu di 90,7 Fortuna FM untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya yang masih selalu setia dan yang baru bergabung juga. Ya, langsung saja kita simak di posisi yang sebagai juru kunci minggu ini adalah posisi yang ke-10. Di mana untuk minggu ini ternyata minggu lalu berada di pos ke-10 dan masih bertahan pastinya di Tangga Lagu Top Indonesia 10. Ini dia Setia Band lewat Hilang Ingatan. Aduh, ada yang pernah merasakan hilang ingatan? Apakah sama seperti Setia Band? Kita langsung simak saja di posisi yang ke-10. Ini dia.

0: Yang pastinya kita naik satu peringkat lagi di posisi ke-10 tadi. Jangan lupa dukung request di jam-jam requestnya. Lagu-lagu pop Indonesia hanya di 90,7 Fornever. Naik satu peringkat di posisi yang ke-9. Jadi minggu-minggu ini banyak yang turun ya. Meskipun hari ini tidak keluar, masih bertahan berada di tangga lagu top Indonesia 10. Setelah itu, minggu lalu berada di posisi ke-7. Nah, minggu ini di posisi ke-9, nanti turun dong ya beberapa peringkat. Dan masih bertahan yang pastinya ada Sheila on 7 lewat Sederhana di posisi yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

0: Awas, api, api, api.
1: Oke, 90,7 Fortune FM Sederhana Shilon 7 berada di posisi yang ke-9 untuk minggu ini di tangga lagu Top Indonesia 10. Shilon 7 yang kembali menghadirkan karya terbaru dengan merilis video music sederhana melalui kanal YouTube-nya Shilon 7 TV pada 28 September 2026. Di mana video musik tersebut menjadi pelengkap dari singlenya sederhana yang sebelumnya dirilis 6 Mei 2026 sebagai bagian dari perayaan 30 tahunnya perjalanan Shilon 7. Ini salah satu yang tentunya hadir di perjalanan ISPA masa-masa sekolah ya Shilon 7. Lagu yang selamat malam kekasih gelapku sepia itu jaman-jaman SMA ya kalau nggak salah. Aduh duh sila si sepia teh geningannya sepia teh sepia. Baiklah, Shilon 7 lagunya ini sederhana ya musiknya, tapi ya kita tahu sendiri ya sampai saat ini Shilon 7 masih bertahan dengan personil-personilnya itu ya. Duta tahu kan. Yang kalau kita tengok Bapak Duta ini terlihat awet muda lah. 11-12 sama Ispa Dahlan. dia nyamain-nyamain. Ya wes, jangan lupa dukung ya sederhana dari Shilon 7 yang pastinya di 90,7 Fortune FM, hanya di Radio Fortuna Panggenjrengna di Sukabumi. Kita next satu peringkat lagi yuk Saudara Fortuna. Di posisi yang ke-8, setelah di posisi ke-9 ada Shilon 7, di posisi ke-8 ada siapa nih? Ternyata masih ada cahaya dari It Kitaf di posisi ke-8.
2: Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, lagu terbaru dari It Kitab ini yang berjudul Masih Ada Cahaya menjadi salah satu karya yang menghadirkan nuansa emosional, hangat dan penuh refleksi. Dalam lagu terbarunya ini, It Kitab berkolaborasi dengan Hindia untuk menyampaikan pesan tentang harapan di tengah rasa lelah, luka dan gelapnya kehidupan, ya. Lagu yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 sebagai bagian dari album Berusaha di Bawah Hujan. Dikutip dari kanal YouTube It Kitab melalui lagunya Masih Ada Cahaya. Jangan lupa didukung request, jam-jam requestnya hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Baiklah, kita tinggalkan It Kitab lewat Masih Ada Cahaya. Dan next kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-7. Setelah ke-8 berarti kita naik lagi di posisi ke-7. Minggu lalu berada di posisi ke-6, berarti turun juga untuk minggu ini. Ada siapa nih? Ada Gurun Hujan, Juicy Lucy yang turun satu peringkat aja di posisi yang ke-7. Minggu lalu di posisi yang ke-6.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Entonces,
1: hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
6: dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Volume FFM. Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM setelah ada Ungu Utara Selatan yang sudah berada di posisi kelima. Minggu lalu juga berada di posisi kelima, jadi tidak kemana-mana untuk minggu ini. Ungu ya, tetap bertahan pada posisi yang kelima. Tadi di posisi yang keenamnya ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Ya, yang mana Wisnu ini naik dari minggu lalu di posisi ke-8. Ya, dan minggu ini di posisi ke-6, Aku Harus Pergi dari Wisnu featuring Ari Lesmana. Dan next, kita next untuk berikan lagi di posisi yang ke-4, ada siapa? Makin mendekati aja nih runner up dan jawaranya. Yowes, kalau begitu kita langsung simak saja untuk posisi yang ke-4. Ini dia foto kita blur soal pribadi. Jadi kalian
1: inilah yang menduduki di peringkat ke-4.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultra Silin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 90,7 Fortune FFM.
0: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Iya, 90,7 Fortun FM. Malini lewat percuma di posisi yang ketiga, naik untuk minggu ini, minggu lalu berada di posisi yang keempat. Selamat untuk Malini. Jangan lupa dukung request di jam-jam request lagu pop Indonesia hanya di 90,7 Fortun FM tentunya. Baik, sebentar lagi kita memasuki posisi kedua runner-up minggu ini ya. Tapi kita akan kelas balik dulu atau flashback untuk Top Indonesia 10 edisi 4 Oktober 2026. Di posisi yang ke-10 ada Hilang Ingatan dari Setia Band. Posisi ke-9-nya Sederhana Silon Seven. Posisi ke-8-nya masih ada Cahaya dari Igitaf ya. Dan di posisi ke-7-nya Gurun Hujan Juicy Lucy. Posisi ke-6-nya Aku Harus Pergi dari Suaranya Wisnu, Santika dan juga Ariel Lesmana. Di posisi ke-5 Utara Selatan dari Ungu. Di posisi ke-4-nya Foto Kita Blur Sal Priyadi. Dan di posisi ke-3 sudah kita simak tadi percuma Mahal Ini. Ini dia di posisi yang keduanya runner up kita untuk minggu ini, Dunia Yang Nanti ya. Ternyata Rhyme Louder berada di posisi runner up untuk minggu ini, Dunia Yang Nanti. Langsung kita simak ya, Saudara Fortuna di posisi yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Saudara Fortuna, setelah di runner-up-nya Rhyme Louder, Dunia Yang Nanti, dan ini dia. Rhyme Louder juga tidak kemana-mana minggu ini, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di pos kedua. Ini dia sang jawara kita untuk tanggal lagu Top Indonesia 10 edisi 4 Oktober 2026. Tentunya bersama saya Ispandahlan, ada Tulus masih bertahan lewat teh hijaunya. Ya, selamat untuk Tulus. Sekaligus kebersamaan kita harus kita tuntaskan sampai di sini. Terima kasih banyak, jangan lupa dukung lagu-lagu yang sudah masuk ke tanggal lagu di 90,7 Forn FM di Top Indonesia 10 tentunya, untuk di request, didukung di jam-jam requestnya lagu-lagu pop Indonesia. Setelah yang satu ini acara, ada nanti adalah jam request lagu pop ya di Fortuna Ngepop setelah acara ini. Baiklah, kalau begitu saya Ispandahlan sekaligus yang bertugas undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih banyak kebersamaannya, dan tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ini dia jawarannya.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Selamat siang, assalamualaikum. Masih di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id. Bersama saya Ispa Dalan untuk Fortuna Ngepop siang hari ini jam 1 sampai jam 3 aja. Kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Pergunakan line teleponnya seperti biasa, komen WhatsApp juga Facebooknya. Awali dulu kebersamaan kita ya. Kesempatan siang hari ini yang kembali cerah. Setelah tadi diguyur hujan, merupui, syahdu, sekarang cerah lagi. Ungu, utara, selatan.

0: ya, 90,7 Fortune FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi, Genjreng. Di Fortune Angga Pop langsung saja yang ingin bergabung request lagu-lagu pop Indonesianya di line teleponnya di 081514907907. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng Tecitra Shinondu masih semangat. Gimana Tecitra siang hari ini?
1: Kan itu ya hujan,
0: lagi. Betul sekali.
1: Jadi bawaannya pengen bobo.
0: Ngagoye ya.
1: Iya, ini lagi rehat
0: guys. Oke, sambil rehat ngagoye mau lagu apa nih?
1: Lagunya pengen dari Kangen Band ya.
0: Yang mana?
1: Kembali Pulang.
0: Kembali Pulang.
1: Iya.
0: Jangan lupa yang pergi keluar kembali pulang.
1: Ya, kembalilah padaku.
0: Hei. Buat siapa kirim salam?
1: Salam ya.
0: Kenon.
1: Ini tadi mulai gak enak ya tenggorokan.
0: Oh, banyak minum air putih. Iya.
1: Buat Marin, buat Olivia, buat Hati Bali, buat Kamerin Bantas, buat Kang Joko tahu juga ya.
0: Boleh.
1: Buat Mami, Mami, Papi, juga. Buat Ayah Santi, Mama Adi, Abdul, Manura, Madapi juga ya. Mama Indah, Kang Basar, Kang Samtana, Kang Edi, Kang Irfan. Kang Merlan, juga Hati. Seperti kan DJ ya.
0: Siap.
1: Kang Saladin sama Aceh juga.
0: Boleh,
1: Surya,
0: boleh.
1: Juga ya. Dan Mano ya.
0: Oke.
1: Mama Jeff, Tera.
0: Siap deh.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi dong?
1: Kang Ujeng Bey dan Lohi ya, Pak Ben, Kak Isna.
0: Boleh, boleh.
1: Teman-teman aku hari ini ya.
0: Iya.
1: Dan buat kesehatan mama warna apa aja. Di spesial aja ya.
0: Buat siapa?
1: Buat tadi aja deh.
0: Terima kasih
1: ya. Tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Saya ingin tanya buat sama keluarga aku lagi.
0: Boleh deh.
1: Pada sehat juga.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Dan ajabannya Fortune Ngepop dan ceritain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Ujeng-jeng. Terus juga tadi ada sama telepon Nura. Kenapa? Mau diangkat durasinya habis rupanya. Siang hari ini sekali lagi ya. Terus tadi juga ada yang miss call. Siapa tadi? Nah, ada Waong yang sudah pihulanun atau?
2: Halo.
0: Halo.
2: Warga Bangka Pop
0: Genjreng.
2: Semangat.
0: Selalu. Lagunya apa nih popnya?
2: Lagunya apa? Tujuh samudra.
0: Sama apa timbul tenggelam sinyalnya? Tujuh samudra.
2: Sinyalnya kali.
0: Tujuh samudra.
2: Ya.
0: Dari siapa tujuh samudra?
2: Ada ya, dari Agam kalau nggak salah. Wah.
0: Nggak ada, tujuh samudra deh, tujuh sumur.
2: Ada biasa Bang Hari Putar itu.
0: Siapa nyanyinya? Nggak ada di sini Ispa tuh?
2: Kalau nggak ada ya? Kalau nggak ada mah itu aja.
0: Mungkin liriknya.
2: Kalau nggak ada mah, mati lampu.
0: Sumur, tujuh sumur.
2: Mati lampu.
0: Mati lampu?
2: Dia dari Ungu ada kan?
0: Mati lampu, mati. Tadi Ungu baru keluar.
2: Oh, baru keluar ya?
0: Tadi itu lagunya mati lampu.
2: Biarin nggak apa-apa lah, itu aja.
0: Mati lampu.
2: Terlalu aja dari Parin.
0: Mungkin seperti mati lampu, taita lah sautik-sautik mati lampu cina. Itu lagunya seperti mati lampu. Yes sayang. Gak ada mati lampunya, gak ada. Ya, coba ganti aja.
2: Nah, kalau yang dari pertama itu aja puaskah dari Wali.
0: Puaskah boleh.
2: Kirim-kirimnya ya. Buat Elip, Mang Ini, dari Mami Papi, Lebat-lebat, Elip, sama Nura.
0: Balik deh, Elip.
2: Kalianti, Kang Budi sama Dolanya. Buat Bisna, kirim Gembol, dan Bantas, Bang Balon, Bang Len, terus Joko Tawo, Ujeng Jey. Pokoknya semua semua aja spesial.
0: Oke. Okay.
2: Buat yang mandu aja.
0: Iya.
2: Semoga panjang umur, digambarkan itu, digambarkan segala urusannya. Pop udah ngepop, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Di belakangnya ada Manini, Manini, yo masuk kemari Manini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fortuna ngepop.
0: Genjreng euy. Ma Nini.
3: Iya, Ma Nini.
0: Ma, mau request apa, Ma?
3: Lagu nak Neng Gajah di Balik Batu kasih.
0: Gajah di Balik Batu dari Wali itunya.
3: Ya.
0: Tadi Wali puas kah?
3: Kaci.
0: Tekaci. Gajah di balik batu. Ada gajah di balik batu. Gajahnya. Coba Wali tengok judulnya teh. Gajah di balik batunya. Gajah. Wali deinya.
3: Wali. Ya, Wali.
0: Tadi awal ya, Wali deui ada gajah tah. Remel ya mah nya lah kayak orang seling we. Buat siapa itu kirim salamnya Ita Gajah?
3: Buat Ita sama akunya.
0: Tidak, lagunya yang lain nah. Aja tuhnya.
3: Ya, sarang Bang Len. Sarang Lisna, Ujeng Jay. Sarang Den Bantas, Den Gemol. Sarang Kang Solehudin. Sarang Cep Basar. Anu ditakokak sareng istri nah sareng deui kango Neng Olive, Neng Meli, Ma Ponura sareng deui kango Mama Indah, Mama Rindu, Mama Ranti, Mami Papi, Teh Ipa Po Aktif sareng deui kango ieu tata Marco anu di Cibadak. Sareng deui kango Abah Aden. Kango Cep Heru.
0: Manini, coba lagunya ganti aja dah.
3: Ya.
0: Soalnya kan Walinya tadi udah puas kah. Coba cari yang lain, masih banyak lagu-lagu pop.
3: Nah, naon we Neng lah.
0: Bingung dia.
3: Kumaha Neng lah. Mungkin cuma ini ya nak tangan ke
0: bingung ya.
3: Aduh, seri weneng lah aku jadi mani.
0: Oh, tapi aku cembedut dan temu akal tinggali cembedut oge ispa ma. Coba diinget lagu yang popnya ma inget apa yo selain Gajah di Balik Batu.
3: Naon we cek mani ni ge.
0: Ayo tes mani, tes tes IQ tes IQ.
3: Nama.
0: Ayo ayo.
3: Iyo gening.
0: Nu mana?
3: Gelas-gelas kaca.
0: Ah.
3: Ari anu lama nama ai nu baru nama sarana naon deui sok eta we masak asok teu terang teh gening.
0: Ayeuna kudu terang. Kalau udah gabung di Forno terang benderang.
3: Terang
0: ah. Nya nyerah dia, menyerah.
3: Cep hari itu kumaha cep hari we ah cita di patihanana gitu.
0: Mangga, mangga, mangga. Lanjut.
3: Ah, lanjut deui nya kumaha nini ye. Sok kakarek dugi ka Marco weu. Sareng deui kanggo Aya Deni, Kang Helan, Kang Irfan, Kang Deksa, kanggo deui Abah Kerdil, Abah Oon, Abah Anom, ACT korban fitnah das ateng-ateng, kanggo deui da tadi mang Neng Olive mah entos janengnya dong Neng Olive sareng Neng Meli mah
0: entos.
3: Terus ya tengok di sarang Neng Iis, Neng Ato, sarang Neng Nina, terus sarang deh kango Joko Tak Uu Weu Amar Servis Pokona mah sadayana we dikungkeunnya ku manini tah.
0: Mangga.
3: Sataunun tah dikintun.
0: Enjing oge pikeun dikintun deui.
3: Lantaran cep asun, cep asun deui tah entosnya wa aung ge entos. Aya nama pokona mah di spesialkeun sadayana. Spesial nama kanggo Neng anu bageur anu anu pang pinter-pinterna. Fortuna ngepok genjreng ya
0: genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Manini. Di belakang Manini 1 2 3. Oh udah 3 satu lagi dah. Halo.
4: Halo, Fortuna ngetok.
0: Ngepop, ngepop, ngepop.
4: Fortuna ngepop.
0: Genjreng euy.
4: Kita dituntut, genjreng euy. Keselat ya. Keselak, jadi katungtut.
0: Oh, keselak naon? Ngamam naon atuh?
4: Keselak eta teh.
0: Mike.
4: Biji eta teh.
0: Biji naon?
4: Biji naon anu eta tadinya? Lengkeng. Aduh.
0: Oh, lu katelen teu?
4: Katelen eta.
0: Oh, bahaya. Ke numbuh kumaha? Atuh atuh.
4: Kenapa?
0: Nuju nelpon ngamam lengkeng atuh di ieukeun heula atuh. Ngamam heula nembe ngomong.
4: Pakai gigi gitu pas katanya ketelan gitu.
0: Aduh. Pakai gigi.
4: Iya, pakai gigi punya
0: gitu. Tadi kan pote bade nelpon yeuh, kuduna di heula kelengkengna siapkeun heula bijina dibuang baru ngomong. Karunya pisan. Cenah naon ke oge kapodolkeun deui, Mpo? Po, menang weh ke kapodolkeun deui.
4: Iya, ya, ya.
0: Lagunya mau apa
4: atuh? Sambil layah-layah ya karena ya saya aktivitas gitu.
0: Oke, lagunya apa tuh popnya?
4: Lagunya aku sendiri ya.
0: Karunya pisan,
4: aku lagi sendiri gitu ya.
0: Sana eta biji kelengkeng kaleleg gleg-gleg.
4: Iya kalau untuk
0: aku sendiri teh dari siapa? Aku sendiri teh tidak ada nih. Aku sendiri salah judul bawa Ima Po Nura fix.
4: Hatiku gitu. Bukan ini ada ya.
0: Ayo coba lihat contekan
4: biar tahu kayak mana ini nanti ya. Hidupku seorang ya. Dari itu ya. Oh gak salah mas. Hidupku seorang teh dari Dewapan.
0: Dewapan.
4: Dari Dewapan teh.
0: Hidupku seorang diri itu lirik jangan teh hidupku.
4: Iya hidupku tidak dari ada. Dewapan.
0: Tidak ada hidupku teh.
4: Tidak ada. Ah kalau tidak ada hidup. Jangan susah-susah tuh ya. Nanti di belakang juga kan.
0: Sigana salah nyatet deui. Aduh Gusti.
4: Ya salah nyatet
0: lirik
4: ya.
0: Itu mah hidup.
4: Itu aja kalau belum naik
0: mah. Dewapan, ya. Dewapan baru dengar ceritanya kira Dewapan ya.
4: Dewapan dari Dewapan.
0: Dewapan apa delapan? Dewapan penyanyi.
4: Dewa.
0: Aya Dewa 19. Aya oge Dewa aja. Tuh enggak ada Dewapan mah penyanyi teh.
4: Oh, enggak ada. Berarti salah itu ya.
0: Catat. Eta nu nyatet saha.
4: Itu aja ya, sahabat yang mengerti aku aja dari Pagetos.
0: Nah.
4: Ya,
0: apa Pagetos?
4: Dari Pagetos sahabat yang mengerti aku. Kirim salam buat yang panjang, yang lebar, ya, buat Manini seorang.
0: Oke.
4: Jangan banyak-banyak aja ya, Manini dulu. Buat yang udah pada naik teh olive, teh mel, teh Citra Kang Paji tadi teh ya, buat Kang Asun alias Ayah Sutanti, buat Marin ya, buat Kang Deden Bantat, buat ADG, buat Kang Basar ya, buat Teh Asti, Teh Ranti ya, buat Teh Gula Aren, aduh udah lama Teh Gula Aren kemana ya? Aku mah suka nyempetin lagi aktivitas banyak juga ya, karena takut diblokir gitu ya. Buat Teh Julenya juga ya, buat Bang Len, buat Kang Ujeng Jai. Buat yang Kang Joko Tauu, buat itu tuh yang di sana teh, buat yang Salehuddin, buat ACT ya, buat Mama Indah bareng Esa Smitana, Mama Sam bareng sepapinya juga ya. Terus dilanjut buat Teh Iis ya yang ada di Cibadak, buat semuanya aja ya.
0: Boleh.
4: Yang gak kasih kalau spesialin aja, mudah-mudahan pada sehat selalu, panjang umur selalu, selalu bahagia, ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mantap spesial tetap buat yang mancan tugas Teh Iis yang cantik jelita ya. Ini mau bukan merayu fakta ya. Gitu aja, terima kasih ya Teh atas waktunya. Santainya personal ngetop
0: ngepop ngepop di Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pulang dulu aja ya.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Coba lagi ya. Dicabut, ditaruh di sana gitu ya ceritanya. Andaikan saja punya mulut ini HP. Uing di dieu, Ispa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, tante, waalaikumsalam.
1: Pak, Fortuna ngepop,
0: jreng-jreng euy, digejreng.
1: Ka mana wungkul?
0: Aya, tadi milarian ieu soulmate.
1: Oh, gitu.
0: Soulmate-na di ngumpet ya.
1: Oh. Di kulungan ku eta gitu.
0: Kehalangan ku kalender eta, kalender meja.
1: Oh, gitu. Enggak dilabaskeun anak kulkas atuh.
0: Henteu, ketiriseun karunya.
1: Karunya.
0: Ngomong-ngomong, gimana nih siang hari ini Kang Joko mau lagu apa popnya?
1: Lagunya Terminal Hati.
0: Terminal hati. Dari Terminal Hati. Terminal Cinta itu dangdut. Enggak ada Terminal Hati dari siapa?
1: Enggak ada. Sia-sia mengharap cintamu ada.
0: Sia-sia mengharap cintamu ada sepertinya.
1: Ah gitu.
0: Sia-sia.
1: Tinggal balas di situ ke sini gitu.
0: Mengharap cintamu dari siapa itu tanya? Sia-sia. Cutrani ya.
1: Iya. Jadi sia-sia okay. Mengharap ke Ispa ada gitu.
0: Oh, untung diharap-harap Ispa mah.
1: Oh gitu.
0: Iya. Terkenal, tenanaon.
1: Dan ada audisi.
0: Bukan masalah audisi.
1: Aduh.
0: Buat siapa kirimnya?
1: Buat Ponuara dari tanya. Anu ka, ya dan tadi teh.
0: Kela aya pertanyaan ti Teh Meli. Kang Joko kumaha malam mingguannya lancar tuh? Tuh, Teh Meli.
1: Agresif itu
0: mah. Agresif Teh Meli. Kela, ka kuping tuh Teh Meli. Tenyepengan mic ye. Dihandap we mic-na. Ka kuping Teh Meli. Oke, ka kuping.
1: Eta mah. Kunaon atuh kantun we nyuguhan peuyeum ka pintu.
0: Dulu eta teh.
1: Tukeuran jeung ikan paus.
0: Sip atuh. Terus?
1: Buat tadi Ponuranya.
0: Ponura.
1: Ah, menik waktu itu atau lengkeng wejeng tangkap. Nah, itu Ponuranya.
0: Untung teh jeung ieu na tangkap-tangkap.
1: Ponura entem kudu melang dari pagi kamari. Ku sikit duren buat nepi ka buat nepi ka sedanaon
0: gitu. Apa nah, geningan? Kalau lo dan sikit duren itu duren.
1: Eta mah gitu. Moal manaon. Tenang gitu. Saja lah.
0: Tenang saja ada... don't worry.
1: Oh gitu. Terus buat ML, ML udah naik belum?
0: ML lagi gabung nih di live TikToknya.
1: Oh,
0: lagi nguping tuh. Juga di radio lagi nguping.
1: Oh gitu. Yang penting sehatnya TML-nya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Man ini udah naik belum Teh?
0: Man ini tadi sudah.
1: Oh sudah. Beberebetan berannya. Oh tadi soalnya jangkriknya 5 pagi-pagi Teh.
0: Oh gitu.
1: Oh tadi Teh. Oh jangkriknya 5 tadi Teh pagi-pagi Teh. Dopingannya gitu. Terus siapa lagi nih Teh? Teh Olive tadinya Teh Olive, Mama Indah, Teh Lisna, terus itu Bu Ipung, terus iya. Lagi itu Marin, Mami Papi, Mais, terus siapa lagi Teh Jule, terus Mama Bungsu, Mama Anjes, Bunda Anca tadinya Mama Citra. Iya. Terus Mama Yati Bali. Itu teh tuh Gunung Dut teh tuh.
0: Gunung Dut.
1: Itu teh anan teh
0: Valentino,
1: Rossi Valentino.
0: Iya Valentinonya.
1: Oh, ada eta. Terus Asun tadinya Asun, terus siapa lagi?
0: Oh, dikira teh lagi dengar radio.
1: Jeng Jeng. Sang Amat Servis. Wow. Kang Deden Bantas dan Deden Gembo.
0: Sip.
1: Kang Santana. Terus siapa lagi itu teh Kang itu Kang Basar. Itu teh Api Udin, Api Tehnya buat siapa lagi? Ya buat semua tuh lah.
0: Semuanya.
1: Yang kelewat itu namanya mohon maaf aja ya. Itu di spesial yang kelewat namanya. Spesial buat Teh Ispanya. Teh Ispa maafnya ya gitu ada salah-salah kata mungkin ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Nah, itu kan ini mah hiburan aja ini namanya.
0: Hiburan.
1: Ya, gitu. Nah, jangan masukin di hati
0: semuanya. Jangan atuh. Lamun terus dimasukin ke hati, cikena pinu hati teh ye.
1: Oh, gitu aja nya semoga sehat ya Pak. Selamat pulangnya. Bahagia terus.
0: Amin.
1: Ucapannya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh ada Yara, asana teh Yara. Di belakangnya ada siapa nih? Ada Mami.
2: Halo, wassalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Mami.
2: Jenjreng.
0: Mami.
2: Kumaha damang.
0: Alhamdulillah Mami. Tadi mani ni ayeuna Mami. Mami mau lagu apa atuh Mami teh?
2: Ting.
0: Hah? Naon? Ting ang
2: cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang? Oh, atuh da tadi sinyalnya cin dari seberang jeuna. Takna teh ka kuping. Cinta dari seberang.
2: Lok. Tadi Pak lok-lokan meureun.
0: Cinta dari seberang boleh dari Zin. Oke. Okay. Duet ya.
2: Kang eta teh Mas Dokowel.
0: Nya, nembe itu.
2: Manini. Mel.
0: Halo Bunda Aca.
2: Sang Basar. Deden Bantas, Deden Gemol, Sang Heru, Mama Rindu, Len, Ujeng Jeng, Kang Santana, Kang Surya, Mama Indah, Pak Nurah,
0: iya betul,
2: Mama Sempis, Marco Wew, Marco Wew sah, oh Teh Ranti,
0: Marco Wewnya.
2: Tasita sareng Agusna. Mama Injes sareng Agusna. Bah gaul, aki gaul.
0: Iya.
2: Masuk eta weh nangke Ibu Ipung Sapuro. Mami Hitop. Mama sareng Ibu Na. Sareng Abah Abah Aden.
0: Aden.
2: Abah
0: Redi.
2: Abah.
0: Hai Kariska
2: Mami. Halo. Antos we.
0: Nya Mangga. Siap.
2: Mun antos we sakit tuh.
0: Siap.
2: Mohon kana ieu we kana papi ye.
0: Nya. Ngagok-ngagok. Oh, eta papi. Papi tong ngagok-ngagok atuh papi. Jadi weh tenggelam mangga.
2: Nya. Jadi
0: nyanya
2: kawal
0: nyanya mangga mangga.
2: Kala bebek poe ye.
0: Aduh, eta gaduh bebek. Anu gaduh bebek. Anu gaduh bebek. Waalaikumsalam.

0: Mundur.
1: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.

0: 90,7 Fortuna FM. Kita masih di Fortuna Ngapo barengan Ispa di interval yang kedua. Aduh, daerah atas nih kayaknya awan udah gelap banget, kayaknya mau hujan. Kang Deden Bantas langsung mau gabung. Halo. Enggak keluar. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Deden Bang. Alhamdulillah Kang Deden.
1: Aduh bener, alhamdulillah ada Mang.
0: Iya, hari ini apa Kang Deden request lagu popnya?
1: Hari ini request lagunya Kasih dari Salju.
0: Salju.
1: Ya.
0: Kasih ya.
1: Kasih. Berhubung jarang ada yang minta lagu itu saya jadi cinta ya.
0: Grup band Salju ya.
1: Iya.
0: Coba kita lihat Kasihnya. Dari Salju apakah ada? Kenapa tidak ada? Bentar.
1: Tidak ada.
0: Salju band, Salju band.
1: Salju
0: band ada.
1: Oh iya. Selamat ngerengnya buat yang udah pada naik ya. Maju Joko, Tau Wew, ada Kak ya, Tanti juga. Udah mana ini Mami Papi ya.
0: Oke.
1: Ya Kang Heru Libra juga, bareng saya Irman Urbala Sarinya.
0: Hai Kang Juki. Itu bari live TikTok Kang Den.
1: Oke, yang di TikTok juga ya, Pak Juki Tehmel. Lagi televisi kemarin juga ya, Ponura. Kang Budi, ada Tendela juga ya. Ada Julai. Kang Marco juga sama Teh Julai menurut Kang Marco. Teh Jule. Buat Kang Suntana ya, Kang Basa, Aki Basar. Buat Kang Amal Servis juga. Buat semua-semua aja Mbak Ifa. Mbak Is ya selalu ya. Sambil TikTokan.
0: Oke.
1: Semangat tugas.
0: Selalu.
1: Iya. Terima kasih Mbak Is.
0: Sama-sama Kang Den.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diingetin, boleh banget request lagunya. Syaratnya gampang Kang Oyok. Kang Uyok. Kak Uyok. Kak Uyok. Kak Uyok tinggal follow, kalau belum follow terus juga taplop orange. Di sini kan ada gambar love nih, warna orange nih ya. Di taplop orange-nya juga follow Kak Uyok. Di belakang Deden Bantas bentar ya. Kang Ujeng J rupanya. Halo. Langsung eta.
2: Fortuna ngepop genjreng eh.
0: Genjreng. Ujeng J. Gimana kabarnya siang hari ini? Kebagian hujan enggak, Parsel? Udah turun?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah. Oke.
2: Panas.
0: Cerah panas. Lagunya
2: tadi
0: mau apa nih?
2: Sempat mendung sih.
0: Oh, sempat mendung. Kalau di sini udah rintik-rintik tadi, tapi udah cerah lagi terus cedam deui. Lagunya apa Kang Ujeng?
2: Lagunya Republik Cinta Sempurna.
0: Cinta Sempurna buat siapa?
2: Buat yang sudah pada naik ya, buat Kang Gege, Waung juga, Kang Joko, Teh Citra juga ya, Mami Papi, Man ini yang punya karetanya.
0: Kang Oyo, lagunya mau apa Kang Oyo?
2: Buat Temeli Andrea,
0: okay.
2: Buat Amia Ani juga korban fitnah. Mama Rindu, Teh Olive, Ibu Ipung juga ya, Teh Balebat, Mami Minok, buat Pak Ben,
0: okay.
2: Buat semuanya aja, udah di DM kan kuman ini tadi. Spesialnya buat Teteh Ispa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Teh Olivia. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjreng. Teh Olivia.
3: Iya.
0: Hari ini kebagian hujan enggak?
3: Belum. Cuman tadi tuh mau berangkat teh, itu mau berangkat ke undangan teh pas pris.
0: Oh, sudah pas pris yang.
3: Iya, tapi sekarang enggak ada lagi.
0: Oh, ke bawah angin ya.
3: Ke bawah angin mungkin ya. Pas pulang teh barusan enggak ada, udah enggak hujan sih.
0: Oke, kalau begitu.
3: Iya.
0: Hari ini mau dengerin lagunya apa nih, Teh?
3: Mau nyanyi. Mau lagunya
0: mau nyanyi,
3: Kau
0: dia
3: Sama
0: boleh.
3: Waku.
0: Kau sama waku, sama waku, sama waku.
3: Kau sama waku. Ada ya?
0: Sama waktu kau dari siapa Wali? Kan?
3: Apa?
0: Dari siapa kau?
3: Nggak tahu dari siapa tuh lupa.
0: Andra.
3: Andra ya mungkin.
0: Ya Andra Respati.
3: Iya.
0: Buat siapa?
3: Kirim salamnya buat yang barusan ya. Ujeng Jay. Selamat siang ya. Di sini mah hari dang panas.
0: Oh, hari dang. Ya,
3: buat Marin, buat Marian, ya, buat DM. Kang Budi, Teh Lilis, Kang Santana, Kang Basar ya. Ada Kang Marsir.
0: Siap.
3: Ya. Buat Kang Degi, buat semua awe lah.
0: Yep.
3: Udah diwakilin ini, Marin hari dang.
0: Boleh. Oh, hari dang.
3: Iya, buat
0: semua. Di Batur mah hujannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Ini sekarang yang karaoke siapa?
0: Setelah Ispa Bandinu.
3: Oh, Bandinu. Oh iya. Ya, makasih ya, Teh Ispa. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru, enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas

0: 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng ey. Ternyata Wasimen alias Pak Maman di kawasan Skip hadir. Alhamdulillah atuh digedarkan dari silaturahmina atuh Wasimen. Alhamdulillah sarayanya incu tos sabaraha atuh Wasimen. Buka rahasia terus gaduh incunya. Sabaraha incu ayeuna? Ya di 0815149077 untuk request lagu-lagu pop Indonesia nya masih ada siapa? Kita kasih kesempatan buat Kang AM Baros. Ini mah masih kene AM we, batur terus di FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngepop.
0: Di genjreng Kang AM. Siang hari ini mau denger lagu apa?
1: Kemarin. Salamnya buat yang semua udah pada on, yang udah masuk ya ke
0: siap,
1: yang udah naik.
0: Oke.
1: Di masih sampai maghrib. Oh ya, pen saudara Fortuna yang setia seperti Kang AM. Mantapnya buat Les Ispa.
0: Ya, terima kasih.
1: Salam sehat, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Ucapan
1: dalam kalian seindah, terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baiklah. 77 Pak Maman tos 77. Alhamdulillah. Tos bonus atau umur 77 mah Pak Maman nya. Nabi Muhammad oge 40. Sabaraha? Oh diangkat nah pupusnya sabaraha teh? Pupus. Naroskeun pupusna aja. Aduh. Sanes. Nah, Tate Ispa. Kacaleto Pak Maman hampura. Di pengkeran AM aya saha deui? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktu nang ngepok. Genjreng.
0: Genjreng. Iya ya Kang Cecep Herman pilihan mana?
2: Mohon Kak Ipa, Kang Cecep Herman, Kang.
0: Pilihan mana Kang Cecep? Kang Cecep.
2: Halo.
0: Nya pilihan mana? Dari mana? Posisi?
2: Ini Baldes.
0: Oh, Balai Desa, Baldes lah.
2: Jalan Jana Jakse.
0: Oh, Baldes, Balai Desa dinya caket.
2: Mohon.
0: Oh, nu aya baso naon eta tadi dinya teh geningan?
2: Awe dinya aya warkos bahagia.
0: Oh, jadi warkosna teh bahagia we nya. Alhamdulillah atuh. Nu ngaran-ngaran eta biasa jadi doa nya, Kang Cecep. Kang Cecep mau dengerin lagu popnya apa nih?
2: Lagu popnya dari Kise boleh nih, Pak.
0: Dari siapa?
2: Krise,
0: boleh yang mana krisenya?
2: Judulnya Hening.
0: Hening. Oh, itu masih gak di HP. Aya Hening, aya low speaker gini.
2: Suka diputar di acara Usang Berkesan itu.
0: Oh iya, ini berarti lagu-lagu ini ya, lawas.
2: Suka ini suka nimbrung di Usang Berkesan.
0: Oh nya, sing betahnya nimbrung nak.
2: Iya, amin. Ya.
0: Buat siapa atuh Kang Cecep? Ya, kirim salamnya buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Teh Olive ya.
0: Terus naik Teh Olive tadi.
2: Terus Anggi Anibar nya.
0: Nya. Ka mana Anibar teh eueuh kabar?
2: Oh, teh kabar.
0: Teu aya kabar.
2: Kabarnya.
0: Tapi mudah-mudahan sehat mun teu aya kabar oge nya. Terasa deui atuh. Bade kasah deui kintuna.
2: Arennya.
0: Nah, Teh Aren tos lami sing enggal damang atunya. Nyaman ini atos, mami atos tadi naik.
2: Oh iya, sarang tadi teh sa
0: nu mana? Nu mana?
2: Nu tadi teh sa Mama Nura.
0: Ma Puan Nura nya, Mamah Nura. Mohon.
2: Kasih Kang Deden Bantatnya.
0: Iya.
2: Yeah. Amar Servis, Bang Len.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Ken, Kang Budi lah.
0: Iya. Gitu.
2: Yeah. Ya Kang Sadayana.
0: Sadayana semuanya, ini. Betul sekali.
2: Ajalah, ini
0: siap.
2: Pesannya buat Teh Dipa.
0: Terima kasih.
2: Pada siang hari ini.
0: Oke.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Sukses. sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya buat Teh Nino ya.
0: Nyangkin tos iya acaranya entah Nino jam 3. Tos ispa beres, Banino masuk.
2: Banino masuk.
0: Iya, jam 3 sampai jam 6.
2: Ya. Hatur nuhun Teh Ispa.
0: Sami nuhun. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah untuk Fortuna Ngepop hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Saya Ispadalnya juga sundur pamit. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf kalau lagunya tidak terpelaikan, terlebih tidak terbacakan komen di Facebook atau WhatsApp-nya ya. Tapi tadi di WhatsApp kita lihat dulu sebentar. Bisi pundung, mun pundung, kemen hujan-hujanan. Bang Len, selamat siang jelang sorenya ya. Lagunya pengen apa tuh tadi teh Bang Lente? Gua pindah hebat, makasih Teh Ispa di Fortuna Ngepop genjreng euy. Mudah-mudahan keburu ya. Mama Adit juga selamat siang. Lagunya Merpati Band sendiri dulu. Kirim salamnya buat Ponura, Banini, terus juga Omanini, Teh Meli, juga Teh Ali, Teh Rin, Teh Citra bersama Kang Fajrinya, Maman Abdul Asti juga, buat semuanya aja deh. Terima kasih. Sudah ya WhatsApp-nya ya, bentar. Sudah WhatsApp. Wah Supri juga ya, selamat siang Hampura. Wah Supri teka play lagunanya. Buat semua-semua juga Hampura, terima kasih. Kayaknya di absen aja deh yang komen Facebook ya. Hampura pisannya, Hampura Badak, Teh Redi Jamal, Bendahari, Bundanya Aca, Nurlenda, Cakhar, Tumiam Virgo, Jeng-Jeng, Ngaji Diri, Baziran, Wah Supri, Nin, Masuroh, Britike juga ya. Terus buat semua-semuanya Hampura, terima kasih. Terlebih yang sudah gabung di live TikToknya, Ispa udah pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Hatur nuhun. Ketemu nanti lain waktu, next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bagi makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ya. Dicereng aja.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eboh.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya, saudara Fortuna. Di tengah guyuran hujan di kawasan kota Sukabumi, kita berjumpa kembali di acaranya Top dan ke 10. Untuk hari ini, hari Minggu tertanggal 4 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan tidak kurang satu apapun juga. Baik. Saya Ninu Surtince, Ninu pamirsa hadir untuk Anda sampai tuntas nanti dengan serangkaian lagu-lagu dangdut yang akan menemani sore yang sekarang cukup dingin. Di luar dingin sekarang, di halaman juga dingin. Oh, maksudnya di ruang siaran juga dingin, di halaman juga dingin ya. Tak apa, kita hangatkan dengan lagu-lagu dangdut. Mudah-mudahan saja berkenan untuk Anda, saudara Fortuna semuanya ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita lihat lagi lagu-lagu yang telah hadir di minggu lalu tertanggal 27 September 2026, saudara Fortuna. Peringkat ke-10 dihuni oleh Avolia dengan Baper. Melalui Bahagia, Mila dan Valen menempati posisi ke-9. Ke-8 ada Macam Mana Lah Gita Yubi. April dan Akademi ke-7 dengan Menyala menempati posisi yang ke-7. Ke-6 ada Gapapa dari Anissa Bahar. Happy Asmara dengan Mutiara menempati posisi ke-5. Ke-4 ada Kura-Kura dalam Perahu Lesi Kejora. Siti Badriah dengan Bikin Candu peringkat yang ke-3. Dan kedua adalah MMG, Nice Kila, dan jawaranya adalah Kopi Dangdut dari Happy Asmara ya. Dan sekarang tanpa basa-basi lagi kita gencarkan saja. Oke, untuk kesempatan sore yang cukup dingin ini, kita hangatkan dengan peringkat yang ke-10 pekan ini.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: 90,7 Fortuna FM, Apulia dengan baper, bawa perasaan. Aduh, dikit-dikit baper. Bagaimana dong? Ya kalau baperan gimana ya Saudara Fortuna? Single yang berjudul Baper ini Saudara Fortuna sebagai apa? Sebagai single ke-13 Apulia ya, dengan genre hip hop dangdut. Gitu. Jadi ini perpaduan musik dangdut dan sentuhan modern. Biasanya kalau hip hop dangdut ini anak muda melek dangdut deh kalau gini ya mah, ya. Jadi suka dengan dangdut. Nggak keriting lagi sekarang mah ya. Kalau denger dangdut katanya begitu, tapi nggak apa-apa mau keriting mau gimana. Tapi yang jelas makan dangdut sekarang lebih banyak genrenya. Ada dangdut ori, ada dangdut koplo, ada dangdut remix, ada dangdut hip hop dan lain sebagainya ya. Hidup dangdut. Nah itu dia. Ini cerita tentang seorang gadis yang awalnya nyaman hidup melajang, single baik. Namun jadi terbawa perasaan baper karena sering diberi perhatian dan kata sayang oleh gebetannya. Jadi deh. Baiklah, kita tinggalkan saja bapernya dari Apulia. Akankah pekan depan masih hadir, masih mancok? Kita lihat aja nanti Saudara Fortuna ya. Sekarang genjrengkan peringkat berikutnya dalam peringkat yang ke-9.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

penyanyi dangdut muda Mila dan Valen dengan rilis yang berjudul Melalui Bahagia. Dan ini menjadi jawaban atas harapan para penggemar yang sejak lama menginginkan keduanya berkolaborasi dalam sebuah karya musik ya, setelah tampil sangat memikat di ajang Dangdut Academy 7 di salah satu televisi swasta saudara Fatuna Indosiar ya. Yang jelas Mila yang berasal dari Bogor dan Valen asal Pamekasan Madura berhasil mencuri perhatian selama kompetisi berkat chemistry yang sangat kuat ya. Terus juga Valen keluar sebagai juara kedua sedangkan Mila menempati posisi kelima. Kedekatan keduanya membuat para penggemar musik penggemar menjulukinya mereka Milen, singkatan dari Mila dan Valen. Oh, Melalui Bahagia hadir untuk Anda saudara Fortuna yang tentu saja minggu lalu menempati posisi ke-9, minggu ini pun sama ya. Dari karya cipta Adibal dan Yusuf Tojiri di bawah label 3D Entertainment. Baiklah, kita tinggalkan mereka dengan Melalui Bahagia. Apakah Anda bahagia? Melelehnya meleleh kenapa? Akan ada meleleh sedih, meleleh bahagia dan meleleh-meleleh yang lainnya. Ada keju yang meleleh? Mau dong kalau keju yang meleleh. Keju yang meleleh apa? Di atas roti. Mantap ya jam-jam segini. Bersama yang hangat-hangat gitu, yang panas-panas. Mau coklat, mau susu, mau kopi, mau apa aja. Mantap deh ya. Baiklah saudara Fortuna, kita gencarkan kembali beberapa lagu-lagu yang akan hadir untuk Anda di kesempatan sore yang cukup dingin ini bersama saya Mbak Ninu sampai tuntas nanti pukul 16 di Top Dangdut 10. Namun sebelumnya kita simak dulu beberapa pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: 90,7 Fortuna FM Genjreng. Eh, Saudara Fortuna. Pukul 3 sore lebih 24 menit ya, Saudara Fortuna. Dari Gita Yubi, penyanyi asal Bandung, dengan lagu yang berjudul Macam Mandala ya. Hadir menempati posisi yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Karena kita terus berpacu dengan waktu, bagaimana kalau kita genjrengkan saja ya? Peringkat yang lebih atas lagi dari peringkat yang ke-8. Di atas yang ke-8 berarti ke-7 dong. Iya deh, inilah peringkat yang ke-7.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.
2: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: Iya serba nggak apa-apa pada hatinya sangat dongkol sekali ya. Hei, begitulah kalau gedangdut saudara Fortuna, mau yang mellow, mau yang ngebeat, mau yang sedikit jingkrak-jingkrak, tetap aja bisa goyang, bisa ya bisa berjoget ya. Dangdut gitu loh. Oh, baiklah. Saudara Fortuna, itulah penampilan dari Anisa Bahar dengan Gak Papa, yang tentu saja ini dari karya cipta Eko Bahar atau Papa Uji gitu. Ya, aransemennya mengusung genre dangdut mellow, koplo ambiar dengan versi yang lebih segar ya. Ini temanya adalah bercerita tentang seseorang yang merasa dikhianati dan disakiti setelah tulus mencintai serta membantu orang lain. Gitu ceritanya ya. Dan fakta uniknya, saudara Fortuna, ini lagu ini sebenarnya pernah dinyanyikan oleh kerabat atau keluarga Bahar ini pada tahun sebelumnya ya, seperti Serendi Bahar pada tahun 2017. Namun kembali viral dan populer di media sosial saat dibawakan oleh Anisa Bahar pada tahun ini, tahun 2026 gitu kan, saudara Fortuna ya. Ya gitulah ya, berarti pun pernah jadi apa namanya ya, pernah dipresetkan ya. Tapi sekarang sudah liriknya memang harus yang asli sebetulnya, jangan dipresetkan seperti itu. Harus ada persetujuan dong dari sang penciptanya ya. Apalagi seronok misalnya, atau misalnya liriknya yang ya cek sunama mahiwal gitu tehnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi saudara Fortuna, kalau tadi peringkat yang ketujuh adalah Gak Apa-Apa nih sama Bahar, saudara-saudara. Dan sekarang peringkat yang atas lagi, peringkat yang keenam.
1: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.

0: Dari Jalan Magisata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng menyala apiku, menyala cita-citaku, menyala dompetku. Aduh, mudah-mudahan ya semuanya pada merah-merah menyala. Amin. Aduh. Iya, saudara Fortuna, April Dangdut Akademi ke-7, penyanyi muda yang tentu saja dikenal sebagai juara 3 Dangdut Akademi yang ke-7 ini resmi meluncurkan single perdana yang berjudul Menyala. Menyala. Dan debut ini menandai babak baru dalam perjalanan karirnya di industri musik nasional. Setelah sebelumnya berhasil mencuri perhatian publik melalui ajang pencarian bakat bergengsi, langkah April di dunia tarik suara profesional kini didukung penuh oleh Stream Entertainment sebagai manajemen ya. Ini sebagai manajemen dari 3D Entertainment sebagai label rekamannya. Perilisan Menyala menjadi sebuah pencapaian yang sangat mengharukan bagi April ya, mengingat latar belakang yang penuh keberjuangan. Menjadi seorang idola di usia muda adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh April yang kelahiran Cirebon 10 April 2011. Berapa tahun? 2011 lahirnya, sekarang 2026. Coba tebak berapa tahun usianya? Hayo. Hitung sendiri ya. Nah, tentu saja April yang memiliki nama lengkapnya Apriyani Midas Soleha tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. April telah mengenal arti perjuangan sejak usia dini. Demi membantu perekonomian keluarga, ia kerap menemani sang ayah mengamen dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Terus milik Rizkinanya, April hadir dan dengan meluncurkan single perdana berjudul Menyala, karya cipta dari siapa cing? Hayo, Charlie Van Houten. Baiklah, kita tinggalkan saja April dan Akademi ke-7, saudara Fortuna dengan lagu yang menyala, menempati posisi ke-6, dan sekarang peringkat yang lebih atas lagi adalah peringkat yang ke-5.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: Luar biasa lagu Mutiara ini, saudara Fortuna, dibawakan oleh Happy Asmara. Bercerita tentang keperasaannya yang sangat kagum, cinta yang mendalam, dan kedogan hati terhadap seseorang yang dianggap sangat berharga ya. Oke, yang jelas ini saudara Fortuna, Mutiara ini yang tentu saja dinyanyikan oleh Happy Asmara di bawah label Royal Music dan diproduseri oleh Arsim Music ya. Pencipta komposer Guspa Diana yang genrenya tentu saja dangdut ya. Tentu saja Mutiara ini, makna dan alur cerita lagu ini adalah kagum dan berharga. Judul Mutiara menyimbolkan seseorang yang begitu istimewa, langka dan bernilai tinggi, bagikan mutiara di laut biru yang indah. Perasaan campur aduk, liriknya menggambarkan keraguan apakah rasa cinta yang hadir itu menyatakan atau nyata atau hanya sebatas ilusi dan rasa semu alias patah morgana. Terus juga ada ketenangan hati. Kehadiran sosok tersebut mampu membawa kedamaian dan kenyamanan tersendiri bagi si penyanyi, meskipun hubungan atau perasaan itu terkadang membingungkan. Mutiara Happy Asmara hadir untuk Anda menempati posisi yang kelima pekan ini, sama dengan pekan lalu ya. Masih ada di posisi kelima ya. Waktu terus berpacu, waktu jualah yang akan menentukan semuanya ya, saudara Fortuna. Iya, untuk lagu-lagu dangdut yang Anda suka, boleh aja di jam-jamnya dangdut request saja. Kalau Anda suka Mutiara, boleh ya di jam-jamnya dangdut Fortuna. Oke, baiklah. Oke, Mutiara hadir untuk Anda. Sekarang kita tinggalkan dengan posisi yang kelima, dan kita tingkatkan saja sekarang posisi yang keempat. Inilah yang keempat.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Bibang dan Ragu Kura-Kura dalam Perahu, seperti itu ya, dari Lesti Kejora yang bertajuk Kura-Kura dalam Perahu. Oke, yang jelas saudara Fortuna, penyanyi dangdut ternama Indonesia Lesti Kejora kembali menghadirkan karyanya dengan merilis single yang ketiga satu berjudul Kura-Kura dalam Perahu. Dan tentu saja saudara Fortuna, ini single ciptaan Adi Balsahrul ini juga banyak sekali dilihat ya, bisa di sejumlah layanan streaming musiknya ya. Banyak deh ya, boleh TikTok, boleh YouTube, boleh Apple Music dan sebagainya. Intinya, Lesti mengaku langsung tertarik saat pertama kali mendengarkan demo lagu tersebut saudara Fortuna. Kura-kura dalam perahu memiliki perpaduan musik yang khas serta lirik penuh makna dengan penggunaan kiasan yang sangat unik sekali ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, padahal tahu. Begitu dalamnya saudara-saudara ya, baiklah. Kura-kura dalam perahu dari Lesti Kejora. Dengan peringkat yang keempat untuk pekan ini, minggu lalu pun demikian sana. Padahal peringkat yang keempat, saudara-saudara, ya. Kira-kira dalam perahu kita tinggalkan saja, karena kita terus berpacu dengan waktu. Kita gencarkan peringkat berikutnya adalah peringkat yang ketiga.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Okay, bikin candu deh ah. Gitu menurut Siti Badriah jadinya ya. Setelah sempat vakum dari dunia hiburan usai melahirkan anak keduanya, Pedangdut Sibat, Siti Badriah kembali menyapa penggemar melalui single yang bertajuk Bikin Candu di bawah label Naga Suara, Saudara Fortuna ya. Kembalinya penyanyi yang akrab disapa Sibat ini menjadi salah satu momen yang dinantikan pencinta dangdut Indonesia. Selama ini Sibat dikenal sebagai sosok yang memang konsisten menghadirkan karya-karya populer dengan karakter vokal khas dan konsep musik yang mudah diterima lintas generasi, Saudara Fortuna. Nah, begitu. Benar ya? Benar. Dan kali ini coba kalau kita dengar lagunya, ini judul lagunya adalah Bikin Candu. Penyanyinya Sibat. Dari karya kita, komposernya adalah Donald Kinan Shami di bawah label Naga Suara. Genrenya tahu dong apa yang sekarang lagi lagi booming-boomingnya? Hipdut. Dangdut elektronik yang segar ya, hipdut, hip dangdut, hip hop dangdut, hipdut, hipdut, hipdut, itu dia. Aduh, bermacam genre sekarang ya, bermacam-macam dangdut, saudara-saudara, genrenya. Selain dangdut ori, ada koplo, ada remix, ada popdut, ada hipdut, ada jazzdut, datdut. Mantap deh ah. Ya sudah, kita jalankan saja, kita tinggalkan saja Sibat dengan Bikin Candu. Baiklah, kita berangkatkan saja sekarang peringkat yang kedua.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.
0: Nah ini beda nih, coba ada gaya Pokemonnya. Kalau tadi hip hop dangdut ya. Sekarang lagi musim-musimnya loh, Saudara Fortuna nih, coba ya. Coba denger aja deh. Ya kita ngomong-ngomong aja dulu sebelum ke vokalnya ya. Sebelum kita ke vokalnya, Kopi Dangdut Happy Asmara, saudara-saudara ya. Dengarkan saja dengan Mangga Atuh. Pukul 3 sore sekarang lebih 50 menit. Oh 51 Benjreng guys.

0: Kopi Dangdut Happy Asmara. Kopi Dangdut fair apa nih? Goyang Happy Kak. Ya. Yang tentu saja ini bekerja sama dengan karakter ikonik Pikachu dan Pokemon, Saudara Fortuna. Goyang Dangdut Fair, Goyang Happy Kak, Happy Asmara dan Pikachu The Pokemon Company. Dan dari karya cipta aslinya adalah Fahmi Sahat, itu Saudara Fortuna hadir untuk Anda. Dan tentu saja Saudara Fortuna, ini fakta unik kolaborasinya adalah merupakan kali pertama Pokemon masuk ke dalam genre musik dangdut Indonesia, menghadirkan gerakan tarian khusus yang tentu saja melalui kampanye tagar Happy Kak di TikTok ya. Begitu saudara-saudara ya. Nostalgia Kopi Dangdut balutan baru Happy Asmara yang menggoyang kita semua, Saudara Fortuna. Baiklah, kita tinggalkan saja Kopi Dangdut yang milik Happy Asmara di peringkat kedua untuk pekan ini, yang sebelumnya juga menempati posisi juara. Kali ini harus turun satu peringkat dari peringkat yang sebelumnya. Sekarang siapakah yang jawaranya? Baiklah. Lihat lagi yang telah hadir di minggu ini tertanggal 4 Oktober 2026 untuk peringkat ke-10 dihuni oleh siapa gerangan? Bapernya milik Avolia, Mila dan Valen dengan Melalui Bahagia menempati posisi ke-9, ke-8 ada Macho Manolo, Gita Yubi ya, Di Sabahar dengan Gak Apa-apa menempati posisi yang ke-7, ke-6 ada Menyala, April ya. Terus juga Happy Asmara dengan Mutiara menempati posisi yang ke-5 dan ke-4 ada Kura-kura Dalam Perahu oleh Si Kejora, Siti Badriah dengan Bikin Candu menempati posisi ke-3, ke-2 Kopi Dangdut yang barusan ada dengar Happy Asmara, saudara-saudara. Dan sekarang siapakah yang akan menempati posisi juara sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Jutop Dangdut? Inilah My MMG lah ya, pasti yang lagi booming sekarang. My gue naikilah. Bisa dengar ya, ini kayaknya kesukaan anak muda juga suka, para orang tua juga suka, semuanya pada suka deh, Saudara Fortuna ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita dengan MMG My Man Gue Naikilah, menutup perjumpaan kita di acaranya Top Dangdut 10 ya. Dino pamit, nanti kita mulai di jam 16 di acaranya Karaoke Anjang Sana. Selamat sore semuanya, sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap,
11: Ariel.
12: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
12: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: dari Jalan Magis 1 nomor 2 Pusukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 16 lebih 17 menit ya. Langsung saja genjrengkan yang mau berkaraoke, karaoke anjang sana sore hari ini dengan passwordnya. Jangan lupa karaoke anjang sana Fortuna FM Genjreng. Halo.
1: Halo.
0: Atau langsung pas disebut halo ke Fortuna teh atau halo ngan halo Bandung. Ini dengan Kang Heru Libra, suaranya sepertinya nih.
1: Iya, betul.
0: Kang Heru Libra mau lagu apa?
1: Barangkali kalau mau itu. Barangkali sama Panino kalau bisa.
0: Lagu apa? Aduh, hayang duetnya.
1: Lagu pertemuan.
0: Pertemuan saha?
1: Pertemuan dari Roma Irama bersama Nur Halimah.
0: Yang ini bukan C, besi salahnya ta, dangu kenela.
1: Iya, betul yang itu.
0: Oh, yang itu. Cobanya kayak lebih sih salah ya, kayak bisi pertemuannya kan banyak ya nya. Pertemuan ya sudah kalau begitu mah ya. Aduh, mudah-mudahan berang bismillah we nya. Sok siap ya Kang Heru Libra.
1: Ya.
0: Bagaimana di babakan mana itu, enggak tahu di mana nih. Apakah ada di mana sekarang Kang Heru? Apakah di sana hujan daerah Kang Heru?
1: Ya, di sini sementara posisi hujan ulam bayeda.
0: Oh, gitu. Ya. Oke deh kalau demikian. Ya udah, siap ya. Dengan jinglenya

Aduh. Wayakie bertemu di kandang kudo bersuwo di studio sambil makan cumbro dan misro dan juga kacang hejo. Mantul pokok namanya. Cana nu ngirim. Ngacana nu ngirim dan kita kumbah itu. Aduh. Baiklah.

0: Ay,
1: saber. Ampo. Terima kasih Kang Heru Libra. Ah, mudah-mudahan lah ada pesaweran. Tahun lah. Oke, makasih ya.
0: Iya, makasih Kak Nino.
1: Sami-sami.
0: Saroke Anjang sana Fortuna FM Benjereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Heru Libra. Halo di belakangnya.
2: Halo. Demiso, Korea FM Kejering.
1: Karaoke Anjang Sana.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna Kejering.
1: Aduh, bangun ngarengkol ieu geuning hujan-hujan kieu. Bagaimana di Bantar Gadung, apakah hujan ngaririncik atau hujan ageung?
2: Itu deras.
1: Oh, alhamdulillahnya.
2: Baru surut.
1: Oh, baru surut. Oh, tapi ageung hujanannya. Alhamdulillah, sumur-sumur terus cara rayan aya namanya, moal kering teuing aya namanya. Oh, iya baiklah.
2: Sungai Cimandiri.
1: Bener nya. Siaplah. Kang Senja mau lagu apa? Apa?
2: Cintaku kau anggap debunya.
1: Cintaku kau anggap debu-debu jalanan bukan?
2: Bukan.
1: Cintaku
2: koplo.
1: Kau anggap debu ya?
2: Debu.
1: Oh, ada juga ini Arif ininya. Bentar, ada enggak ya Miniswa? Kalau misalnya enggak ada langsung di YouTube-nya.
2: Iya, langsung.
1: Soalnya kalau di-download, kalau misalnya di-download dulu lama waktunya, coba di YouTube langsung ya.
2: Lewat aja.
1: Koplonya, koplo nada pria ya?
2: Iya, betul.
1: Cintaku kau anggap debu. Koplo cowok. Oke, coba deh.

0: Coba ya, ini untuk siapa? Untuk siapa? Kang Heru, Kang siapa? Kang Senja.
1: Senja, ya.
0: Kang Senja, dicek dulu ya.
1: Iya.
0: Check and recheck nih. Coba mungkin dari nadanya, sok cek kelanya. Ya. Yeah. Ini bukan. Nah, ini bukan. Bisi ada ininya soalnya. Sok. Ini bukan.
1: Halo,
0: ini bukan.
1: Yang satunya lagi.
0: Oh, tapi ini begitu, ini kurang begitu apa namanya? Kurang begitu ke resip ya. Coba tuh. Jadi kurang pas sepertinya ya. Dari itunya, dari YouTube-nya. Dari YouTube-nya. Mau di-download dulu untuk kumaha? Ya udah. Kalau misalnya langsung.
1: Tapi jangan yang barusan ya.
0: Yang ini coba ya. Bisa tuh, coba. Coba ya, nah sama ininya suaranya, jadi ini dari YouTube-nya atau dari PC-nya sepertinya nih, gitu dari PC-nya, ini mah dari PC-nya, bener, gitu dari PC-nya ini mah, jadi kalau misalnya YouTube langsung nggak bisa di ini, dari ininya aja deh, mau download dulu aja ya?
1: Enggak, langsung aja bisa.
0: Kalau langsung sih, ada suara naga rada-rada ining.
1: Oh, beda. Tuh.
0: Oh iya mah, non teh.
1: Popnya itu kan.
0: Ah, popnya. Coba yang ini aja deh, langsung deh. Yang barusan saya listnya. Mau?
1: Oke.
0: Oke deh, saudara Fortuna, inilah.
1: Gak ada tulai dari tadi.
0: Yang ini ya, coba yang ini coba. Sok siap lah, langsung welahnya, sok okay. Mangga. Bisa nggak? Kalau nggak bisa mah berarti nanti di ini aja dulu karena ini harus di YouTube yang lain, harus yang ini. Coba bentar ya, Kang Senja, sambil ini dulu leh atau yang ada dulu atunya. Kalau YouTube langsung kayaknya kurang begitu bagus deh.
1: Di sapa-sapa dulu
0: Pak. Nah, sok tadi teh cintaku anggap debunya. Yang untuk siapa, sok kirim salam dulu deh.
1: Kami Rianri yang berusaha ke Halil Libre. Abah Ano. King Basar.
0: Boleh.
1: Kacitra.
0: Yoi, terus buat siapa lagi?
1: Abah. Pak Yudi. Pasti Kang Kiansa. Mama Rindu.
0: Oke.
1: Mama Jesse featuring Kang Agus.
0: Boleh. Spesialnya lagi buat siapa lagi?
1: Kang Maman Apero. Tapi dia Suji masih ada.
0: Siapa?
1: Dia Suji.
0: Ya udah lama ya, sepertinya kita nggak pernah dengar, kemana ya? Apakah masih manco? Apakah gimana nih? Udah lama saya juga nggak pernah dengar kabar-kabarnya gitu.
1: Kirain deh ke Palestina.
0: Oh, nggak tahu deh. Iya deh, mudah-mudahan kalau lagi dengarnya gitu tah gitu untuk siapa tadi itu namanya? Untuk ya Suji ya, siaplah. Sok mangga langsung ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa nih. Coba sok coba Aina. Ageng teu. Tuh masih jelek. Suaranya masih jelek, Om. Di PC harus dimatiin dulu. Ya udah yang lain aja dulu deh. Ini udah di-download ya. Tapi nanti ini udah di-download. Cuma
1: jadi enggak bisa bagus ya kalau langsung.
0: Enggak bisa bagus ini ternyata dicek-cek gitu dia pada
1: TNA kan. Harus di-list ya.
0: Harus di-list. Potret kenangan ya. Nanti saya list dulu biar enakin ya. Daripada didengar enggak enak mah, mending entong ya, gitu nih. Yang ada dulu gitu. Ya. Potret kenangan ya.
1: Jadi mengrebek ini.
0: Iya. Cewek. Kalau sudah diinin dulu, di restart dulu baru bisa. Potret kenangan ya.
1: Oh,
0: oh, potret manehna. Potret manehna. Potret manehna. Potret kenangan saudara Fortuna dari Bantar Senja. Bantar Senja, Kang Senja, Bantar Gadu. Bantar Senja.
2: Radio pendengar Fortuna.
0: Dari Gadung Bantar Senja. Oke, potret kenangan. Sok mangga.

Asik, gendeng. Ini udah ada nih recordingnya. Bisi mau nyanyi. Cinta kau anggap debu. Waktu

0: ini yang coba sebentar cek dulu nih yang ini ada kekadeberan enggak? Nah, ini nih. Nah, bisa mau lagi ntar ya, mau naik lagi nanti ya.
1: Oke.
0: Nanti ya. Nah, ini udah ada nih. Cintaku tonggak debu ya. Oke. Okay. Siap.
1: Oke. Okay.
0: Nuhun ya. Yo, hatur nuhun. Bantar Senja Gadung. Bantar Gadung Kang Senja maksudnya. Halo di belakangnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bagaimana Delido, hujan deras kan?
1: Itu gugurudugan
0: nyanyi. Aduh, malah gua apa Kang? Kang siapa Kang Deden Bantas?
1: Izinkanlah dari Lewali ada enggak?
0: Izinkanlah unggul bukan?
1: Iya, sanes dari Thomas Arya, sanes.
0: Oh, izinkanlah.
1: Kang Senja, tadi tak ada kakakku ya?
0: Iya. Duet, aduh, ada duet jembanin. Oh.

0: Izinkanlah izin. Oh, kayaknya belum ada deh di sini mah. Ternyata
1: belum ada ya.
0: Belum ada nih. Pernah nyanyi enggak?
1: Enggak,
0: belum. Oh, udah download heula meureun. Yang lain atau sebelum? Ada ini mending cintaku kok anggap debu cenata.
1: Tetiasa.
0: Naon atuh sanesna? Naon atuh sanesna?
1: Mending aduh hayo duet tim Bandino.
0: Oh! Aduh hai. Aduh hayo di mana itu? Aduh hai, kita nih. Bandino
1: mah kamu ge urang mah ngomong.
0: Oh! Harga kamu ge urang. Hai, mau ngambeknya jeung Bandino mah nya. Bebas orangnya. Aduh hai cenanya iya teh.
1: Aduh hai.
0: Aduh hai teh buku mah sih.
1: Indahnya.
0: Iya sanes ta.

0: nuhun kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta meni aduhai, aduhai. Oh aduhai itu eta lagu Kang Deden Bantas bisa nuturkeun alhamdulillahnya. Aduh aduh, aduh aduh. La la la la la. Kade nyari huntu. Aduh. Nyala hiburan heula pamirsa tong leuwet wae tong loba ngahuleng ayeuna mah urang nyanyi we lah teu nae lah seutik mah rada pales mah urang mah hiburan seutik tong loba ting pales lah tapi nah. Ya sudah langsung saja genjerkan 0815 1497 907. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Salam.
1: Anjay kita pertama.
0: Gijreng.
1: Gijreng.
0: Aduh, Pak Ben.
1: Gijreng balik doa.
0: Dan Gijreng juga. Oh, ternyata Pak Ben di sana apakah hujan?
1: Lagi hujan balik doa.
0: Hah?
1: Lagi hujan gitu.
0: Aduh.
1: Hai. Ali Pak Ben narik duet, cuma itu tuh bisa Pak Ben narik duet sampai.
0: Oh, untuk Pak Bu duet pakai bisi Enu Mabet. Kayak bisa ngebelep lu. Aduh, apa Ben? Mau lagu apa Pak Ben? Nonton.
1: Lagu lagi nggak Pak Ben? Nanti bisa lagi Cini Jina.
0: Nonton.
1: Biasa kita berakhir.
0: Oh. Haruskah berakhir? Siaplah.
1: Siap, Pak Dino.
0: Haruskah
1: berakhir?
0: Siaplah. Siap ya Pak Ben ya?
1: Siap, Pak Dino.
0: Eh, berangkat.
1: Ayo.
2: Bertuna. Radio Pantai Sukabumi. Bertuna.
0: Genjreng. Baiklah. Haruskah berakhir? Saudara-saudara.

0: La la la la la. La la la la la. Bang Diki, teh mel semangat. Bang Bashar.
1: Artis bisa kenapa berjumpa awal
0: banget. Teranti semangat, Teranti. Teranti Kang Dege, Kang Citra, artis Caringin semangat, oi.
1: Kalian kembali.
0: Bangreng teh mel.
1: Bang
0: Oo, Bang Oo,

0: Baking soda ngegubrak. Baking soda ngegubrak. Bakat tuh semangat ya tetay baking poko, baking soda. Alah, hiburan matu diceritakan sendiri pamirsa, bisa-bisa seri atunya. Itu nuh penggumanya. Saya dengarkan kemarin 08141597907. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Anjang Sana, Fortuna FM,
0: Gujregus. Bangun ke ngarengkol nyanyi nage ya, Maya. Kaciri aduh ke ngarengkol, mah nyanyi nage tentang merungkut.
1: Terduga tuh.
0: Oh, gitu. Udah hujan meritnya, Alhamdulillah. Ya, sudahlah ya. Mau lagu apa, Kang Asyun?
1: Lagunya, Melalui Bahagia.
0: Melalui Bahagia, ayah gitu, Inana?
1: Ayah,
0: ayah. Ayah, ya, coba. Kayak orang tinggal, ayah tuh, Ina, Minuswana, kayak orang tinggali. Meleleh bahagia, meleleh keju. Nya, menaik meleleh keju ayah kia nya. Ican ayah gening menaswanange. Nya kudu download hula atu merun lami. Kumaha atu lamun kitu atu menaswanang. Cobian ya pami YouTube langsung bisa beberebekan ya tak kita gitu, bisa yeah. Kudu di download lah terus masukin ke Rice baru gitunya pamiarsa saudara-saudara ya cowok ya
1: yeah.
0: Ada cowok cobanya bismillah ya teh ayah karaoke ada cowok mudah-mudahan ini bisa ya. Sok atuh kirim salam dulu buat siapa
1: ya,
0: tuh?
1: Ya, barusan ya.
0: Yang beri semangat gitunya. Si ganatenya Anuriet jangan teh langsung cenghar atuh dia nyanyi teh da bieu teh meureunnya.
1: Ngorpot.
0: Komo aya eta kok? Komo aya naon teh aya baking soda mah mun langsung cenah meureun eta teh aya baking pokalnya dibantu cenah insyaallah. Dibantu doa. Alhamdulillah dibantu doa ge kitunya alhamdulillah. Oh, bener kita
1: tasok. Ada Kang Heru.
0: Betul. Sore Kang Heru, boleh Ali terus. Mangga. Terus.
1: Kang Adu.
0: Oke.
1: Asi.
0: Boleh.
1: Kang Oo.
0: Oke. Kang Oo tadi tes miskol-miskol tuh nyanya. Susah dia teh mel gitu miskol-miskol cina sok lah teh mel semangat ada saha tadi teh ya teh Astri terus.
1: Asi.
0: Sadi sih. Cari tinggal ide.
1: Oh Nuro juga
0: iya betul.
1: Mama Indra. Terus yang di itu tuh.
0: Yang di mana?
1: Karena Marcel Pri.
0: Sok siap ya?
1: Siap.
0: Melalui nomor urang ikonnya. Siap.
1: Kenapa Mel sekretarnya?
0: Iya teh Kang Ook.
1: Kang Ook inilah sekretarnya.
0: Kedapnya Kang Okte di itunya jamben denggangnya.
1: Oh,
0: oke. Langsung sok mangga jinglenya dulu.

0: Gandrenung. Aduh, terima kasih Asyun. Sami-sami. Amin. Gandrenung. Salam. Di belakangnya halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Karaoke Anjang sama Fortuna FM.
0: Gandrenung.
1: Menit kaget langsung diangkat.
0: Kebetulan miliknya. Miliknya. Dan nanti lagu apa?
1: Pengen mengejar badai.
0: Mengejar badai, tong dikejar badai mah.
1: Salah laur ya. Dan ini sehat ya.
0: Alhamdulillah, hidup alamin. Siap ya, kan nanti.
1: Menaik,
0: oke, siap ya. Berangkat, mangga.

0: Amin, terima kasih.
1: Selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewanti. Ya, di belakangnya halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Karaoke Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Apakah artis Caringin sudah mandi?
2: Sudah dong.
0: Masih jangan mandi. Ya mulai ke Fortuna perlu mandi heula sore-sorenya.
2: Atau iya kalau tidak perlu mandi.
0: Baiklah, bisa can marani gitu ku mandi heula lamun misalnya.
2: Sudah.
0: Bunda Aca lagi manca bersama Mbak Baso, oke. Oh, Teh Astri mau lagu apa?
2: Pingin lagunya.
0: Apa?
2: Pingin seandainya aku bertemu Tuhan, tapi yang ada wanita, Teh Nino.
0: Seandainya aku bertemu Tuhan,
2: iya, ada kalau nggak ada di sana mah harus di sono.
0: Oh, di sononya. Seandainya aku bertemu Tuhan.
2: Iya.
0: Bentar.
2: Buat yang baru
0: coba ya, ini masuk nggak yang ini coba?
2: Ini mah enggak kayaknya.
0: Nggak masuk cewek. Ini pada cewek loh ini.
2: Cowok.
0: Oh, kalau ini masuk nggak coba?
2: Itu yang barusan cewek cowok ini.
0: Cewek yang barusan mah.
2: Coba dulu ya.
0: Coba nanti cobalah coba tata dong mungkin lah. Tah, sebentar.
2: Yang barusan.
0: Tes. Kemana, Bade? Cek.

0: balap
1: sih.
0: Hah?
1: Musiknya lama.
0: Rada balapnya.
1: Enggak.
0: Sok langsung ya lah. Itu pun pakai tinggal. Sok langsung.
1: Ah, makasih.
0: Langsung.

0: kumate dito.
1: Masuknya, lumayannya.
0: Lumayan.
1: Iya, daripada enggak ada, ya udah ini aja dulu lah.
0: Daripada lama-lama.
1: Iya, benar. Durasi, geng, jreng.
0: Oke, mari santai nanti.

0: Waalaikumsalam. Ya, langsung di belakangnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kenjang sana Fortuna FM Gingreng euy.
0: Mama Indah.
1: Ya.
0: Apakah turun hujan di sana?
1: Udah reda.
0: Udah reda ya. Tapi ya, alhamdulillah sudah mulai terisi air-airnya ya. Sumur-sumurnya.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa?
1: Permohonan we.
0: Permohonan. Ya. Siap ya, Ma?
1: Siap.
0: Abrongka.

0: kasih.
1: Sami-sami.
0: Sami. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya, di belakangnya silakan. Oh, durasi sudah habis. Ya, sok yang mau gabung, mangga. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oke.
1: Anjing sana.
2: Sana Fortuna FM gering euy.
1: Anjing, mangga Kang King besar mau logo apa?
2: Langsung termiskin di dunia lah.
1: Boleh. Termiskin di dunia, sok mangga. Siap ya. Inilah King besar dengan termiskin di dunia. Termiskin di dunia. Siap. Berangkat.
2: Fortuna. Radio penjering di Sukabumi. Fortuna FM. Penjering hei, Mama Indah. Dasti.
1: Pak Ben sedang ya. Gondrong. Oh, Pak Ben boro-boro gondrong, Pak Ben.
2: Pak Ben.
1: Buat Ibu Ike, Mani ini. Yo, mangga.
2: Dasti.

0: sore buat ye.
1: Jazakallahu khairan ikram
0: katsiran. Sore buat.
1: Lumayan kan jaka kan.
0: Kalau ngapain ye. Gorengan sore buat.
1: Jaka ini kasih jaka.
0: Awas.

0: Assalamualaikum.
1: Kang Joko, atuh nyanyi Kang Joko, atuh hayo Kang Joko, hayo atuh tuh untuk memeriahkan menini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Anjang sana Fortuna.
1: Genjering, Mama Adit mau lagu apa, Ma?
2: Pengen payung hitam, teh.
1: Apa?
2: Payung hitam.
1: Payung hitam?
2: Ya, payung okay. Hitam.
1: Mending payung bodas.
2: Iya.
1: Payung hitam boleh, boleh. Siap ya. Inilah ya, Mama ya. Adit dari kawasan mana teh?
2: Cisarua Caringin.
1: Caringin?
2: Ya, Cisarua teh.
1: Oke, langsung yuk.

Ngegubrak langsungnya. Aduh, nuhun ya Mama Adit. Mangga-mangga. Waalaikumsalam. Aduh, hiburan lah pemirsanya. Ya pada di sana kehujanan. Terus naon kita teh waktu azan jam seberapa sih nate orang tinggal heula. Gisi ka magriban ke.

0: 47. Mami seorang dia sebelum kita pamit. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Karaoke Anjang Sana.
1: Anjang Sana.
0: Fortuna Gendring Hai. Mami apa apa Mami seorang dia bade azan. Sok mau lagu apa?
1: Eta sejuta luka tapi bantuannya kutahimu.
0: Aduh, ngan perlukaan wae ah deh tadi geus gembira nah luka deunya ah ieu mah.
1: Nah, ya kan
0: tuh. Camplang. Camplang ah berangkat yo. Yo.
1: Fortuna. Radio Panggendrengna. Kamu mu. Bening ay.
0: Hey, sok atuh lah demi mami tercinta. Sok kana pade pangmujikeun hayam kampung soalna.

belok. Jangan curang eh, ya enggak, belok. Ayo Pak Joko, bisa pada nyanyi, tah. Mami terus naik, tah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nuhun Saudara Fortuna ya, di acara apa ini? Di acaranya karaoke Anjang Sana sore hari ini. Waktu nuhun yang telah bergabung meramaikan acara karaoke Anjang Sananya Saudara Fortuna. Ya, tuntas sampai di sini saja karena waktu saya samporetnya. Terima kasih untuk Anda semuanya telah bernyanyi. Aduh, minta salak bakatku atuh. Nya bakatku gitu tanya meniku hoyong nyararanyi gitu ta. Hapuran itu ka angkatnya telepona karena waktunya juga sangat terbatas, jadi mohon maaf sekali lagi karena waktu azan sebentar lagi ya. Bamini undur pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjreng euy.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, dari Jalan Bagesatan nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng. Masih di acaranya Beringas ya untuk hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026 bareng saya Mbak Ninu sampai tuntas nanti pukul 7 malam saja ya. Oh, ada info yang cukup menarik nih sebagai Beringas hari ini. Ternyata saudara Fortuna, Anda tahu dong Kapolri yang baru yang bernama Bapak Suyudi Aryo Seto ternyata pernah menjadi semifinalis Copperboy. Dikutip dari kapan lagi ya, saudara Fortuna. Baiklah, Suyudi Aryo Seto resmi dipercaya memimpin Korps Bayangkara setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri. Ia menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan kini menahodai institusi kepolisian di tingkat nasional. Ya. Pelantikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Momentum tersebut menandai babak baru karir Suyudi di kepolisian. Ya. Oke, di tengah sorotan atas pengangkatannya, muncul kembali kisah masa remajanya. Ternyata arsip majalah Lawas yang beredar di media sosial mengungkapkan Suyudi pernah mengikuti ajang Copperboy majalah mode pada tahun 88. Yang pertama adalah jejak semifinalis Copperboy pada tahun 88, saudara Fortuna. Ya, luar biasa. Dalam majalah mode edisi nomor 11 yang terbit pada tanggal 30 Mei 1988, nama Suyudi tercatat sebagai peserta nomor 22 di ajang Copperboy 88. Saat itu usianya 16 tahun dan berstatus pelajar SMP Negeri 70 Jakarta. Data pada arsip juga menuliskan tinggi badan 171 cm dengan berat 52 kg, saudara Fortuna. Foto remaja Suyudi menampilkan gaya khas era 80-an, rambut hitam disisir menyamping dengan tatapan serius. Ia masuk dalam daftar 60 semifinalis yang terpilih setelah ribuan peserta mengikuti Copperboy 88. Nama Suyudi juga seangkatan dengan aktor Kandi Satrio, keduanya sama-sama menjadi semifinalis Copperboy mode 1988, saudara Fortuna. Ya, luar biasa. Nah, usai pelantikan Suyudi sebagai Kapolri, Kandi mengunggahkan ucapan selamat sekaligus mengenang bahwa mereka satu angkatan sekitar 35 tahun yang lalu. Oke, nah tentu saja saudara Fortuna, selepas masa remaja dan pengalaman di ajang modeling, Suyudi juga memilih menekuni profesi kepolisian. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol 1994, kemudian menjalani berbagai penugasan hingga menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya adalah Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, dan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Perjalanan karir tersebut berujung pada kepercayaan memimpin Korps Bayangkara. Dari seorang finalis, semifinalis Copperboy pada tahun 88, Suyudi Aryo Seto resmi menjadi Kapolri pada tahun 2026. Luar biasa. Ternyata rekam jejaknya pernah menjadi semifinalis Copperboy, saudara Fortuna ya. Itulah satu informasi yang menurut saya cukup menarik ya untuk diberingas hari ini. Kapolri baru yang bernama Bapak Suyudi Aryo Seto yang ternyata pernah menjadi semifinalis Copperboy pada tahun 88 di majalah mode.

mencaci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang keempat ya, di bulan Oktober 2026 kita ketemu lagi di Karaoke Live. Nah, jadi di acara ini, di acara Karaoke Live yang untuk mau tampil, yang mau nyanyi secara live, ditunggu sampai jam 9 malam. Ya, mudah-mudahan ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu, ya apa boleh buat ya. Tapi mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Kalau di sini kelihatannya cuaca bagus nih. Tapi nggak tahu di daerah Saudara Fortuna apakah bagus atau enggak gitu ya. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan sekali lagi, ditunggu saja yang punya kesempatan dan juga punya waktu untuk tampil di Karaoke Live ya. Masih banyak waktu karena sekarang sudah jam 7 lebih 15 menit. Nah, jadi buat Saudara Fortuna, terutama juga nih Ikram, barusan mohon maaf Bang Hari, Ikram masih di Depok katanya. Oh, di Depok ya. Oke, terima kasih Ikram informasinya, di Depok ya Ikram.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 34 di Karaoke Live ya. Selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Terutama untuk DM nih, Teh Olive ya, terima kasih. Dan juga siapa? Ami Ipah. Selamat malam Ami Ipah. Dan juga selamat malam untuk Marin. Terus juga selamat malam untuk Citra ya, untuk Ranti juga selamat malam. Ibu Ipung Sapuro juga selamat malam saja. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping. Mama Jesse juga ya, selamat malam Mama Jesse. Semoga malam ini tidak kekurangan sesuatu apapun ya Mama Jesse. Kapan Mama Jesse mau ke Fortuna gitu? Udah lama nih, kapan mau nyanyi? Ini ada yang mau nyanyi tapi di luar kota, di luar kota Sukabumi. Aduh Bang Ari, mohon maaf katanya, acara Karaoke Live gak bisa hadir karena ada tugas di luar kota Sukabumi. Oke, terima kasih Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Aduh, kita harus ke depan dulu nih ya, ke depan dulu beli apa, beli rokok nih. Pengen ngerokok, pengen ngopi, pengen beli ini juga apa, goreng pisang ya. Untuk cucu juga selamat malam cucu, mudah-mudahan malam ini nggak kemana-mana ya untuk cucu. Oke, Marin yang selalu ngaping jering ya, terima kasih untuk Marin. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan dulu sebuah lagu Mirnawati, kemudian juga Roy Hanafi, Gary, Maggie Jade, dan juga Christina ya. Karena Bahari mau ke depan deh, mau beli goreng pisang, mau beli rokok, dan juga mau beli kopi. aduh. Ini untuk Kang Ujeng. Selamat malam Kang Ujeng dan Papih Mami. Terus juga Manini ya, yang sempat makan bareng di Fortuna juga begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sementara kita dengar lagunya dan tong kemana-mana ya. Oke, yang punya waktu, punya kesempatan, ditunggu sampai jam 9 malam di Karaoke Live.

Oke, okay, sementara waktu tinggal 6 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Sekali lagi 6 menit lagi menjelang jam 8 malam di Karaoke Live ya. Dan ini untuk siapa? Iya, untuk Marin Hopdud. Mau atuh goreng pisangnya. Iya, iya. Kesini atuh. Ada nih. Cuma beli 5 cukuplah, 5 juga ya. Dan ini terima kasih untuk Teh Anibar yang lagi nguping. Terus juga ini Mama Putri ya. Mama Putri, terima kasih Mama Putri yang lagi nguping juga ya. Sehat ya Mama Putri. Mudah-mudahan lah sehat ya untuk Mama Putri. Dan ini juga terima kasih. Oh, ada dari Bang Len. Dari Bang Len katanya, nyanyi Bang, nyanyi. Aduh, gak bisa nih ya, gak bisa nyanyi di Bang Ari. Oke, terima kasih Bang Len yang lagi nguping. Kalau Anjas, Ikram ada di luar kota katanya, mohon maaf Bang Ari. Ya gak apa-apa. Ini juga gak denger gitu ya. Cuma nyapa aja Bang Ari. Mohon maaf katanya, ini dari Ikram dan juga Anjas ada di luar kota Sukabumi. Oke, terima kasih ya. Ya udah kalau begitu, terima kasih untuk semuanya yang malam ini masih berada di depan radio ya, terutama yang sudah komen. Yang sudah komen, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Sekali lagi untuk yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk tampil di acara ini secara langsung, ditunggu di Karaoke Live ya. Sampai jam 9 malam ya, ditunggunya. Lewat jam 9 udah tutup acaranya.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 2 menit. Dan sekali lagi nih untuk Mama Putri ya. Udah Mama Putri ya, selamat malam untuk Mama Putri. Mudah-mudahan malam ini sehat ya untuk Mama Putri. Bang Hari, Mama Putri lagi denger nih katanya. Senggol, oke. Terima kasih untuk Mama Putri ya. Terus juga selamat malam untuk DM, kemudian juga Meliandri, terus juga untuk ADG yang sempat silaturahmi juga sama Bang Hari. Ya, terus juga ini untuk Citra ya. Terima kasih Citra atas silaturahminya. Ranti juga terima kasih. Teh Mano juga terima kasih. Teh Olip juga terima kasih. Terus juga ini buat teman-teman yang ada di SS Collection juga terima kasih, yang selalu nongkrong di depan radio ya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang ada di SS Collection. Dan untuk Didin servis jam tangan juga terima kasih Din. Ya mungkin besok Din lah, insya Allah kalau memang waktu ada ya, untuk bisa berkunjung ke sana. Sekalian kita ngopi gitu sambil perbaiki jam tangan Bang Hari nih. Kalau dipakai tuh suka mati, tapi kalau disimpan mah nggak mati ya. Jadi nggak tahu nih otomatisnya gimana gitu nih. Untuk Didin servis jam tangan. Dan juga ini untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Kemudian juga untuk siapa? Abi ya, Abi Cikundul. Terima kasih Bi yang sudah silaturahmi juga sama Bang Hari. Solehudin juga terima kasih Solehudin sudah silaturahmi. Kapan nih mau kesini lagi? Ya Abi Cikundul, Solehudin juga. Tapi kayaknya agak susah sekarang ya. Solehudin kelihatan sama Bang Hari sih Solehudin tuh. Ya. Terus juga untuk Aca yang ada di Kampung Kawung Luwuk, selamat malam untuk Aca ya. Semoga malam ini Aca lagi denger. Sudah lama nih Aca nih. Ini seorang artis dangdut yang suaranya serupa dengan Irfan Mansur atau juga Mansur S ya. Aca di Kampung Kawung Luwuk. Makanya dia kalau berkaraoke itu selalu dan selalu menyanyikan lagu dari Mansur. Ya untuk Aca yang ada di Kampung Kawung Luwuk, selamat malam untuk Aca.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 17 menit. Jam 8 lebih 17 menit. Ini masih ada kesempatan lagi tuh buat saudara Fortuna yang tentunya punya niat

Tapi kalau nggak ada waktu ya jangan terlalu memaksakan begitu. Ya. Dan ini selamat malam untuk siapa yang kemarin ketemu teh sama Bang Hari teh, bentar ya. Aduh. Oh iya. Yang ketemu sama Bang Hari itu nih ya, udah dicatat sama Bang Hari ya. Udah dicatat Manini, Papih, Mami, Teh Olive, Teh Mano, Ikram, ADG, Citra, Ranti, Bu Ipung, Meliandri, Gula Aren, si Kamaru, Ujeng J, Marin, Bang Len, DM, dan juga Mak Enti, Haji Yusuf, Teh Anibar, dan juga buat teman-teman di SS Collection ya. Mama Jesse juga selamat malam, Agus, Abi Cikunul, Adit Gualfara, dan juga Mama Yati Bali bersama Mas Tono juga ya, yang sempat silaturahmi sama Bang Hari. Anjas, ACT juga udah lama nih, kemarin ketemu sama Bang Hari ya. Teh Anici Jangkar, Ami Ipa, dan juga Kang Santana yang ketemu juga sama Bang Hari. Ya selamat malam aja deh, itu yang dicatat sama Bang Hari yang ketemu itu pada beberapa minggu kebelakang begitu. Dan sementara ini selamat malam untuk siapa? Untuk Mama Indah, siapa ya? Mama Indah. Terus juga untuk yang punya nama Kang Bazar ya, Kang Bazar dan Bantas juga selamat malam. Terus juga Irfan, Alan juga selamat malam. Kemudian juga ini selamat malam untuk yang punya nama Pak Ben ya. Pak Ben, kemudian juga artis Caringin. Selamat malam artis Caringin, Kang Joko juga selamat malam buat semuanya. Dan Amar Servis juga yang ada di Pelabuhan Ratu ya. Selamat malam Amar Servis, mudah-mudahan malam ini enggak kemana-mana, betul-betul sedang mendengarkan juga ya. Oke. Saya belikan sebuah lagu milik dari Evi Tamala.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 9 malam di Karaoke Live untuk malam hari ini 4 Oktober 2026 ya. Selamat malam untuk semuanya dan terima kasih yang masih nguping ya. Walaupun malam ini tidak sempat waktu untuk hadir atau juga untuk datang di Karaoke Live ya, mungkin banyak sekali apa halangannya atau kegiatan-kegiatannya, jadi ya dimaklum saja gitu kalau memang nggak bisa datang ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan bisa datang untuk tampil secara live gitu di Karaoke Live ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama begitu ya, Karaoke Live. Sekaligus Arisana Samuan diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Dari Jalan Bangli 1 nomor 20 di Sukabumi, 96.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 kita ketemu lagi di acara 1 jam. Ya, 1 jam kali ini bersama Bruri Marantika atau juga Bruri Peso 5. Nah, jadi buat saudara Fortuna di manapun berada yang malam ini masih berada di depan radio dan juga suka dengan lagu-lagu Bruri, silakan di request ya, di request lewat telepon atau lewat Facebook. Dan ini yang sudah komen di Facebook nanti kita akan baca ya. Pokoknya yang sudah komen siap, nanti kita akan baca ada siapa aja begitu. Yang sudah komen di Facebook, yang sudah bergabung. Tapi ada yang ada telepon dulu nih. Coba nih, kita akan coba terima telepon siapa nih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 1 jam bersama almarhum
0: Bruri Marantika.
1: Ya.
0: Bersama almarhum.
1: Iya, almarhum
0: Bruri Marantika. Ini Teh Olive?
1: Iya.
0: Lagi di rumah ya?
1: Iya.
0: Anak-anak udah pada pulang semuanya.
1: Itu kan anaknya sekarang teh lagi itu happy sama pacarnya kemarin.
0: Oke, oh ya. Ya udah kalau begitu mak, ini kira-kira lagu Bruri apa sih?
1: Karisma Cinta ya.
0: Oh iya ya, boleh buat.
1: Buat Marin ya, yang kehujanan.
0: Oh kehujanan ya?
1: Pegat hujan jadi di Cibadak.
0: Iya iya iya.
1: Iya, selamat beristirahat aja ya, Mama.
0: Siap lah.
1: Buat Meliandri ya, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu itu, buat Teh Lilis, Kang Santana, Kang Baskar. Itu buat Ujeng Jay ya.
0: Ujeng Jay.
1: Buat itu siapa tuh? Waaong.
0: Waaong.
1: Iya kan ada bantah. Ya. Pokoknya udah buat semua-semua aja dulu. Sekarang mah sedikit merebak. Ikutin aja ya.
0: Siap.
1: Cuma 1 jam. Jangan yang panjang-panjang ya.
0: Jangan.
1: Iya, jangan. Berarti paling mantepnya buat Bang Aji ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Olive, lagunya Karisma Cinta ya dari Bruri. Dan ini terima kasih untuk Mas Irul. Mas Irul, assalamualaikum dari Bangkalan Madura, Jawa Timur katanya. Oke, terima kasih Mas Irul ya. Di belakangnya Teh Olive, halo, selamat malam.
2: Malam ya, 1 jam bersama Bruri Fortuna FM.
0: Oke. Ujang Jay.
2: Bukan.
0: Oh, ini mah Ujang Sireum. Udah dikasih nama gitu, Ujang Sireum.
2: Iya.
0: Sehat ya malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tuh lagunya apa? Ya. Alhamdulillah lumayan. Iya. Tapi masih lemes badan teh.
2: Iya.
0: Masih lemes deh. Belum nafsu makannya belum bener-bener 100% nih.
2: Oh, harus banyak minum vitamin.
0: Harusnya mah vitamin diminum.
2: Biar robong makannya.
0: Ini lagu apa nih Bruri ini kira-kira?
2: Cinta Terlarang aja ya.
0: Cinta Terlarang itu tidak ada, ada juga Rindu Terlarang. Rindu yang terlarang.
2: Oh, itu aja.
0: Kayaknya salah judul.
2: Salah judul kayaknya.
0: Jadi cinta yang terlarang itu tidak ada, ada juga rindu yang terlarang.
2: Ya, rindu terlarang.
0: Boleh mau ngucapin ya, kirim salam buat siapa?
2: Buat kira-kira. Teh Olive ya yang
0: banyak.
2: Buat semua aja ya. Spesialnya buat Bang Hari aja ya. Semoga tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Tapi ini masih bagus ya, kesana Fortuna.
2: Jang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jang. Bulan. Masih bagus Fortuna nyampe di radio Ujang.
2: Wih, dingin banget bang, udah beberapa hari ini tuh.
0: Oke.
2: Mantap.
0: Cernih. Ya. Cernih, mantap.
2: Iya.
0: Ngaji legur lah.
2: Ngaji legur pokoknya.
0: Iya.
2: Sadunia teh. Ya udah ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujang Somantri. Dan Aminah juga terima kasih dari Caringin, ini lagi ngagenjreng. Terus juga Briti Kekembaran, terima kasih ya sama-sama. Selamat malam kembali. Ini dari Tamora Medan ya. Terima kasih Briti Kekembaran. Dan terakhir dari Soca di Banjarnegara Jawa Tengah juga, yang sudah komen di Facebook. Tapi gak tahu nih apakah lagi nguping atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas sudah bergabung dan juga sudah komen. Oke, untuk Teh Olip, silakan Teh Olip, lagunya disimak aja baik-baik. Ini lagunya Karisma Cinta ya. Disimak, jangan kemana-mana, tetap di Satu Jam Bersama Almarhum Bruri Marantika.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: sekarang sudah jam 9 lebih 35 menit. Kita kembali lagi di acara 1 jam bersama Bruri. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 1 jam bersama Bruri Manantika.
0: Oke, Nina.
1: Ya Bang Haji.
0: Lagi di rumah ya?
1: Ya.
0: Tapi sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh lah, syukurlah kalau sehat mah.
1: Sebaliknya atau gimana?
0: Aduh, Bang Hari teh rada lulus awak teh.
1: Oh.
0: Aduh, kudu di.
1: Mesti minum susu.
0: Iya ah, nanti mah susu dipeuseul. Terus eta di vitamin kudu di asupan.
1: Iya.
0: Di Bang Hari teh ditidurkeun we Bang Hari teh.
1: Oh. Iya, panas suka malam merenan tugasnya kita. Gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Dina pengen lagu apa Bruri ini?
1: Pengen Aku Begini, Kau Begitu.
0: Oh.
1: Jadi Pak Baliut.
0: Pak Baliutnya.
1: Iya.
0: Boleh. Buat siapa kira-kira?
1: Salamnya buat Teh Olip ya, buat Kang Ujang Sirem, Kang Ujang Sumantri. Buat semua aja. Sisanya buat Bang Haji, sehat selalu atuh.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nina. Dan terima kasih juga untuk Bobo nih, Bobo yang sudah komen selamat malam. Wilujeng wengi genjreng euy, 1 jam bersama almarhum Bruri Marantika katanya. Terus juga Rahman Diski, ini dari Kampung Banten, Diski Medan. Terima kasih sudah bergabung. Dan ya, ini segitu yang sudah bergabung. Sudah di ini juga sama Bang Hari ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan juga buat Cucu, terima kasih Cucu yang malam ini masih nguping ya untuk Cucu. Dan juga selamat malam buat DM untuk Marin juga masih nongkrong di depan radio. Teh Olip, Teh Mano, Ibu Ipung, Citra, Ranti, dan juga untuk Manini, terus juga Papih dan Mamih. Selamat malam. Anjas Asgar juga selamat malam yang ada di luar kota Sukabumi katanya. Kemudian juga ini selamat malam untuk Ami Ipah. Mudah-mudahan malam ini lagi konsen ya. Meliandri juga selamat malam. Dan untuk Bang Len, lagunya dari Bruri ya Bang Len ya. Tapi pengennya Jatuh Cinta katanya. Nah, ini bener enggak ini ya?

Oke, buat Nina, terima kasih buat Nina ya. Lagunya Aku Begini Engkau Begitu sama saja. Tapi Nina mah pabelit katanya, Aku Begini Kau Begitu. Ya, terima kasih untuk Nina yang sudah bergabung lewat telepon di acara Satu Jam bersama almarhum Bruri Marantika ya. Dan pertemuan kita tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir, jadi kita pamitan aja deh ya. Hanya sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di acara Satu Jam bersama siapa begitu. Ya, sekaligus hari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaik-baik keluargamu adalah yang mencukupimu. Tidaklah menjadi keluargamu orang yang paling menyengsarakanmu. Muliakanlah keluargamu, karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu, kekuatanmu yang dengannya engkau mengalahkan musuhmu. Barang siapa yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung dengannya tali kekerabatannya, seyogianya bagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, untuk saling mengunjungi, tidak saling bertetangga. Kerabatan memerlukan kecintaan, sedangkan kecintaan tidak memerlukan kekerabatan. Sumber kata-kata mutiara

0: Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24. Ya, malam ini kita ketemu lagi di acara Tembang Persada. Tembang Persada, dan seperti biasa yang mau request lagunya bisa telepon langsung ke 08 15 14 907 907, atau juga ke Facebook boleh ya. Ke Facebook nanti dibaca sama Bang Ari, dan juga requestannya lagu apa begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan kita akan, nah ini ada yang masuk nih, kita akan coba terima dulu nih. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Tembang Persada Fortuna FM Gingring nih, Kang AM, Bang Haji.
0: AM, oke, okay. Kang AM, kira-kira lagu apa nih Tembang Persada nih?
1: Ini aja, dari Glory Marantika, Angin Malam. Bisa itu, jauh lama kan?
0: Buat siapa? Ya.
1: Boleh.
0: Boleh, dan kalau Tembang ya, Persada itu boleh, bebas.
1: Salam Gingringnya ya. Pertama buat Santana.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Jagen Bantas.
0: Dan Bantas.
1: Oke. Teh Olive, terus ada ATC. Dan yang di itu kota mana itu siapa ya?
0: Solehudin.
1: Solehudin, CS itu Besti. Ya. Buat kemudian buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Lisna.
0: Lisna.
1: Waaom.
0: Ujeng J.
1: Ya, kurang dan lebihnya buat semua saudara Fortuna aja.
0: Boleh, Kang Am.
1: Oke. Selamat bahagia, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mantapnya buat Bang Hari. Sehat, Bang. Aku doakan abang sehat selalu, Abang. Sudah aja, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Pamit. Bila ucapan, tiada kata yang paling indah, seindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk AM ya, AM Baros. Terima kasih doanya dan lagunya Angin Malam ya. Berhembus angin malam. Nah itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tembang Persada Fortuna FM.
0: Ujang.
2: Ya.
0: Aduh, belum ngantuknya malam ini?
2: Belum.
0: Sip lah, kalau belum ngantuk mah
2: selalu
0: masih matang, bisa request lagu berarti nih.
2: Iya.
0: Emang lagu apa sih?
2: Itu aja ya.
0: Apa?
2: ST12. Iya.
0: Oke, ST12 tadi dipilihkan sama Bahari, ST12 kan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya. Buat yang barusan ya, Kang AM ya. Buat Denmark ya. Buat Jay. Buat Kang Saitan. Buat Olivia Senja ya. Buat Nina. Buat Marin.
0: Marin.
2: Buat DM juga ya. Buat Edi. Buat Abi juga ya.
0: Abi.
2: Iya. Buat Wow.
0: Wow.
2: Buat Manini.
0: Manini.
2: Iya. Buat semua aja ya.
0: Siap lah.
2: Spesialnya buat berbagai ya.
0: Boleh.
2: Paling spesial.
0: Paling buat spesial
2: aja ya. Tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujang Sirem. Di belakangnya lagi kita akan coba angkat nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Persada Fortuna FM Gingring.
0: Kang Santana.
3: Mohon,
0: Bapak Haji. Alhamdulillah.
3: Aduh. Amin.
0: Cuaca dingin nih malam.
3: Ada hujan tadi, hujan tadi agung sonten.
0: Jadi dingin cuacanya.
3: Dingin.
0: Aduh. Ya.
3: Hanya pengantinnya rawasan dingin gitu tuh.
0: Duganya. Kudu selimut kanel ya. Baharinya pakai jaket
3: deh. Lagu-lagu selimut kanel ya. Selimut tetangga lah lagu-lagu lah.
0: Oh, selimut tetangganya?
3: Ya.
0: Aduh gila. Baharinya ini di apa... di jaketnya, aduh, di
3: kanel ya. Kira sempurna itu.
0: Oh iya.
3: Iya, betul. Aku dulu ada ramuan itu, sempurna itu.
0: Selimut tetangga buat siapa?
3: Iya. Urusannya Kang Jang, filmnya di sana sama di Gerbi, ada Kang M, Bang Len, Oli, Taisnya, Manini, Mami Papi, itu sempurna.
0: Iya.
3: Marindu, Mang Andri. Wawong, Wawong.
0: Wawong.
3: Wawong.
0: Wawong.
3: Wawong ya. Iya. Ambasar Ma Indah Marita.
0: Wawong.
3: Raska Kang Budi kedalannya. Raska Tarisna di Sebatu. Kang Joko Tau. Raska Pak Ben. Raska Marco Polo. Teh Citra Kang Padinya.
0: Iya.
3: Ma Yati di Bali. Ma Njes yang Kang Agusnya. Kang Heruribla. Kang Lirin Bagas dan Gembol. Terus ke itu tuh Putri Vanilla sok.
0: Putri mendengar. Vanilla. Ada spesial buat siapa nih kira-kira nih?
3: Siapa yang lebih tua saya Bang Haji ya?
0: Boleh.
3: Yang original panjang umur almarhum Aminah.
0: Oke.
3: Okay. Ada kata ucapan yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santana dan selamat malam juga Teh Olive ya. Terus juga Waong. Semoga malam ini masih nguping. Purna juga selamat malam tuh Purna. Alan juga selamat malam Alan. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Password.
4: Tambang bersama Fortune Penjaringan.
0: Oke, Marco. Pengen lagunya apa nih Marco?
4: Aku yang tersakiti.
0: Boleh buat siapa?
4: Buat Kang Santana ya baru saja. Terima kasih atas senggolannya. Spesial langsung deh.
0: Boleh.
4: Buat Bang Hari yang mantan tugas, sehat selalu.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Marco, Marco ya. Wahyu Tahu juga selamat malam Wahyu Tahu. Semoga malam ini masih nguping ya. Silakan disimak lagunya yang sudah bergabung lewat telepon di acara Tembang Persada.

0: Sekarang sudah jam 10 lebih 35 menit. Kita kembali lagi di Tembang Persada ya. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng. Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Tembang Persada Fortuna FM Genjreng.
0: Nina.
1: Ya Bang Haji.
0: Nina belum tidur.
1: Belum, kan belum beres acara Fortuna.
0: Oh iya, nanti kalau udah beres pasti tidur ya.
1: Iya tuh tidur.
0: Kirain mau begadang gitu.
1: Ah, begadang mau naon.
0: Ya di pos ronda nemenin siapa kek di pos ronda gitu.
1: Oh, banyak anak-anak, malu atuh lelaki semua.
0: Oh, ya kan dirimu nanti bagian masak teringan. Pandinya pinter yang mau masak. Tete tongkol.
1: Sak tongkol.
0: Nih, pakai lagu apa nih?
1: Ya.
0: Lagunya apa?
1: Mau Else.
0: Else.
1: Ya, nyanyian rindu.
0: Oh, nyanyian rindu.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Teh Iis Cibadak, buat Bang Len, buat Kang Deden Sadewa kemana, buat Kang DG, Kang Surya.
0: Bangun-bangun naksir.
1: Kasaha?
0: Eta Kang Deden Sadewa bantas. Bantas.
1: Bukan Deden Sadewa.
0: Bebeb lain?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Buat Kang Surya.
0: Kang Surya.
1: Buat Alan, buat Irfan.
0: Irfan.
1: Buat Kang Mus Mulyadi, buat Herlan. Buat Kang Basar. Buat Teh Sapitri.
0: Sapitri.
1: Mama Dapi. Teh Meliandri.
0: Meliandri.
1: Buat Bang Marco.
0: Bang Marco.
1: Kang Aim. Teh Asti.
0: Teh Waong. Asti. Waong.
1: Kang Ujang S.
0: Ujang S.
1: Sirup.
0: Sirup. Muncul
1: deh. Buat Kang Solehudin.
0: Solehudin.
1: Ya. Buat
0: siapa?
1: Buat Bang Haji. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nina. Lagunya Nyanyian Rindu ya. Bukan Else tapi dari Yelse ya, Yelse. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tembang Persada Fortuna FM Jering.
0: Ya Olip.
2: Ya Bang Haji.
0: Aduh ilah. Terasa nih malam ini. Dari jam berapa nih cuap-cuap terus nih. Dari jam 6 maghrib. Kalau gak usah jam 6 maghrib. Jam 7 di karaoke live.
2: Iya, dari jam 7. Kalau jam tadi mah jam 6 masih kene banino kan. Abang mah dari jam 7.
0: Jam 7.
2: Laper kan, Bang?
0: Udah tadi diisi.
2: Udah.
0: Ya,
2: tuh kalau udah diisi mah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi moal lapar tuh.
0: Moal pati lapar.
2: Harus perutnya harus diisian.
0: Kudu nama.
2: Moal leles.
0: Iya gitunya itu.
2: Moal 3L-nya.
0: Leles, letih, lesu, lelah.
2: Gitu. Apa 3L? Letih, lelah, lesu.
0: Boleh. Lagu
2: tapi
0: apa nih?
2: Moal meureun.
0: Insyaallah mudah-mudahan besok. Tengah hari sekarang mau makan banyak nih.
2: Iya.
0: Langsung minum vitamin. Obat, langsung tidur.
2: Minum vitamin dulu.
0: Ada vitamin C kalau nggak salah itu yang dicairkan tuh itu.
2: Oh iya, nah, yang gitu. Kalau juga suka minum vitamin.
0: Suka ya?
2: Suka tuh kan. Kalau berobat ke dokter ke ibu jangan lupa minum vitamin.
0: Vitamin.
2: Kalau olahraganya jangan yang berat-berat katanya.
0: Ya, yang ringan aja deh.
2: Yang ringan-ringan aja. Kalau jalan kaki jangan yang manjak-manjak katanya.
0: Yang datar-datar.
2: Yang datar-datar katanya kalau udah faktor usia mah ya.
0: Betul.
2: Jadi udah dikasih tahu.
0: Iya.
2: Makanya kalau telit kalau olahraga aerobik itu mah atau
0: wah,
2: yang
0: bahaya.
2: Jogging-jogging gitu mah
0: entong, enggak. Entong enggak tahu bahaya.
2: Capek.
0: Karena kayak 5 menit ke paru gue kayak ngejoprak. Kalau enggak joprak, Entong.
2: Tadi juga yang itu aja lah yang ringan-ringan.
0: Iya.
2: sama DM sama Marin.
0: Mending jalan santai aja sekarang.
2: Iya, tapi ya kan enak bang kalau misalkan senam yang biasa ya jantung yang
0: kayak gitu. Kalau senam gitu bang nggak apa-apa.
2: Iya enak, itu ke badan saya jadi nggak parah rego.
0: Boleh lagu apa nih? Apa lagunya?
2: Itu aja we, yang biasa, yang pertama kali aja lah. Kan bisa salah judul lemon.
0: Dipilihkan nanti dari hari parintang.
2: Iya, dari hari sandoja.
0: Boleh kirim salamnya buat siapa?
2: Kirim salam buat yang barusan ya Nina ya. Buat Ujang Sirem.
0: Ujang Sirem.
2: Kang AM tadi tuh ya, Kang Santana itu tadi tuh ada Kang Marco juga ya. Buat Marin, buat Melian ya, buat Bella, buat Kang Budi juga, buat Ibu Ipung ya.
0: Ibu Ipung.
2: Buat Elilis, Kang itu, Kang Basar, Kang Teh Citra bareng Kang Pak.
0: Citra.
2: Ya. Manini belum kedengaran Manini.
0: Tidur.
2: Tidurnya mami papi.
0: Capek.
2: Biasanya kan suka begadang, capek. Buat Laong, kemana Laong? Sama mama nurunnya ya.
0: Oke.
2: Tong samingguan Laong.
0: Tong.
2: Tong. Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas ya. Itu buat sepatu Solehudin ya.
0: Solehudin.
2: Kang Asur ya. Kang Banjalamanda itu Kang ACT juga ada ya.
0: Iya.
2: Joko juga ada ya. Itu yang siapa tuh itu teh Iis ya. Mama Injas, Mama Yati juga ya. Pokoknya pun oh ADG.
0: ADG.
2: Iya Mbak Yuni itu yang dia itu sama Teh Anibar juga kan masih suka nyimak ya.
0: Suka masih.
2: Herlan Irfan Alan juga Kang Surya masih nyimak juga ya. Pak Ben juga mungkin lagi nyimak ya.
0: Iya.
2: Ya pokoknya buat semua aja deh.
0: Boleh.
2: Kalau enggak kesapa mah pura badag ini. TIIS ya udah ya. Paling mantepnya buat abang ya. Semoga sehat selalu bang.
0: Amin.
2: Jangan lupa minum obatnya.
0: Amin.
2: Olahraga gitu biar kencang lagi.
0: Oh nyata tuh warga olahraga tuh dong.
2: Harus olahraga tuh abang. Jangan loyo.
0: Nanti memaksain lah.
2: Poi
0: minggu pagi-pagi minggu ke kalabdek.
2: Iya jadi jangan tidur. Kalau pagi tuh jangan. Harus
0: gerakin. Insya Allah.
2: Harus olahragain gitu.
0: Siap.
2: Ya pulangnya hati-hati aja ya. Semoga selamat.
0: Oke sampai terima kasih.
2: Jangan ngebut-ngebut gitu. Jangan ngantuk ya. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive. Di belakang Teh Olive. Halo selamat malam.
3: Selamat malam. Bang tersadak pertunaan.
0: Siapa ini?
3: Nggak tahu siapa.
0: Ini Mama Indah, siapa ini?
3: Ini Tepok Nura.
0: Oh, Pok Nura.
3: Iya, lagi kurang enak badannya.
0: Suaranya agak serak-serak nih.
3: Iya, serak-serak jibru ya.
0: Betul gitu, duh.
3: Kecapean ini, Teo.
0: Capek.
3: Ada job itu ya, masak gitu.
0: Oh, pantesan.
3: Acara
0: hajatan gitu ya.
3: 3 hari 3 malam.
0: Acara hajatan 3 hari 3 malam.
3: Iya, saya lagu 3 hari 3 malam.
0: Jadi sibuk dengan itu ya.
3: Iya, job gitu ya.
0: Ya, sukses lah pokoknya.
3: Apa aja yang penting halal gitu ya.
0: Amin.
3: Gimana tuh sehat om?
0: Alhamdulillah kebetulan sehat. Cuma lemes aja badan nih.
3: Oh lemes, kalau aku mah bukan lemes. Agak-agak gimana gitu badan teh sedikit-sedikit agak-agak sakit gitu ya.
0: Ya karena mudah-mudahan besok mah sehat lah.
3: Jongkok terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Oke, Mpok Nura, lagu apa kira-kira?
3: Hidupku seorang ada gak tadi teh minta ke ini ke teh Ispa nggak ada ya?
0: Hidupku seorang, hidupku. Dari Dewa Fin.
3: Ya itu Dewa
0: Fin. Ada. Dewa Fin.
3: Katanya enggak ada tadi mah dipintanya sama
0: Teh. Ada.
3: Iya, makanya di sini ditulisan juga ada banyak ini. Yang popok ditulis gitu
0: ada,
3: ya.
0: Ada.
3: Ini salah katanya gitu ya. Padahal di sini juga Dewa Fin katanya.
0: Ya, Dewa. Dewa Fin.
3: Dewa Fin ya. Dikirim salamnya buat yang macam tugas duluan ya.
0: Boleh,
3: om sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Panjang umur selalu. Amin. Ya. Selalu bahagia dalam dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Buat yang barusan tidak apa-apa, enggak nyenggol juga kelewat ini. Buat Teh Olive, Marin ya, buat Mel ya, buat Manini, buat Mama Mami, Kang Deden Bantas, buat ADG ya, buat Kang Pasang, Teh Asti, Teh Ranti, buat Kang Joko Tauu ya, buat Teh Yati Bali,
0: Yati Bali,
3: Teh Aren, udah lama ya Teh Aren,
0: nyata.
3: Mudah-mudahan sehatnya Teh Aren ya,
0: amin.
3: Dengan sakit-sakitan ya,
0: mudah-mudahan lah.
3: Terus juga cejulenya juga ya, buat itu tuh Kang Balen ya, Kang Ujang Jai, buat Kang Salah Salehudin.
0: Solehudin.
3: Buat itu ya ACT ya.
0: ACT.
3: Abang Terbil ya, Abu Anir.
0: Kang Santana.
3: Buat TEH. Terus juga buat Kang Oop ya, Api Udin.
0: Kang Santana.
3: Buat Bu Aom bareng Mawah Nurulnya ya. Buat yang satu lagi tuh ya, buat Kang Jokir Santana ya,
0: ya.
3: Alias Kang Santana.
0: Santana.
3: Iya, pokoknya dikumin aja ya.
0: Boleh.
3: Yang gak kesenggol mah dispesialin, mudah-mudahan pada sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur selalu ya. Ada lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Paling mantap spesial buat yang jauh di sana ya. Di ujung berang, seberang. Paling mantap kedua buat Om aja ya yang banyak tugas. Semoga sehat selalu, panjang umur selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, amin.
3: Dapat rezeki yang halal serupa barokah ya. Kata Cok Olivta pulangnya hati-hati ya juga ya. Jangan sampai ngebut-ngebut gitu ya. Jaga kesehatannya juga ya Om ya.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Dan satu penelpon lagi. Kita terima 4 penelpon. Nanti kita putar lagu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Tembang Persada Partana MM. Ngereng.
0: Waalaikumsalam. Manini.
4: Ya.
0: Belum ngantuknya?
4: Belum dong.
0: Iya. Disimak dulu aja acaranya sampai tuntas.
4: Iya dong.
0: Lagu apa nih kira-kira nih Manini?
4: Lagu nak Lembaran Baru.
0: Lembaran Baru. Boleh buat siapa Lembaran Barunya dari Desi Ratnasari ya?
4: Ya.
0: Buat siapa?
4: Buat anu Atos Bio Ponora. Teh Olive. Sareng deui Kang Ngobang Len. Ujeng Jay. Kang Neng Lisna. Mamah Rita. Sareng deui Kang Neng Meli anu di Puncak Priuk. Sareng Mamah Rindu, Mamah Ranti, Mami Papi, Mama Indah, Teh Balebat, Mami Minok, sarang Teh Hajah Diana, sarang Bapak Marwan, sarang Ibu Na, Ibu Ipung Sapuro, Solehudin, sarang dari Aba Aden, korban fitnah Das Ateng Ateng, sarang dari Kang Abah Kerdil, Aba Oon, Kango Kang Basar, sareng Kang BG. Pokona mah dikumkeun sadayana.
0: Oke.
4: Dan spesial mah buat anu kasep nu siaran. Sakitu ti Manini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus nih bonus. Satu bonus nih dari Bang Hari, bonus nih buat yang masuk nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Persada Fortuna FM. Gijeng.
0: ADG?
5: Iya.
0: Aduh, di pos berapa nih?
5: Di pos 1.
0: Pos 1 ya. Aduh, ilah. Pos 1. Duh, tiris dia. Ternyata udah gerimis tuh di dinya.
5: Alhamdulillah enggak.
0: Oh enggak ya.
5: Atuh ke sini sekali-kali tinggal nginep di pos 1 atuh di sini.
0: Kenyataan ke mah rekomendasi sarung adinya bari nginep.
5: Dan itu sarungnya ada juga ayah sadia.
0: Iya iya, sip lah nanti insya Allah.
5: Kali-kali atuh di pos 1 jangan dingin terus ya, itu.
0: Oke. Okay. Lagu apa nih?
5: lagunya pengen ini aja, sesuai dengan malam Mingguan, cuaca dingin, pengen angin malam aja lah.
0: Tadi teh udah angin malam teh sama AM.
5: Oh gitu. Ini aja tuh lah. Soalnya di ini apa namanya, barusan dari ini ada grup ngobrol gitu. Dia dapat jelas dengar tapi nyimak terus.
0: Udah sama AM.
5: Ini aja tuh lah. Pingin dari Ebit GAD cepat-cepat kayak yang malam gitu.
0: Ebit
5: ingin pulang aja.
0: Oh, ingin pulang.
5: Ingin pulang.
0: Boleh.
5: Kirim saja. Kirim saja buat semua aja ya. Di waktu tadi sama si Oli terus sama AM juga sebarkan sama Malini sama Konra juga udah sama sih ya. Asram kompak aja. Ya terlalu mudah-mudahan semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
5: Dan juga mudah-mudahan juga selalu
0: amin. Ya.
5: Mudah juga terus berjuang, semoga diberikan umur panjang, rezeki halal barokah buat
0: bapak
5: ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil ngopi ini teh doa.
0: Duh, raos amis.
5: Sambil ngopi, sambil ngopdeng biasa lah.
0: Hidup pak, kalau di sini ngopi udah dingin,
5: air mana panas meren itu?
0: Udah dingin, tinggal sedikit lagi, tapi udah dingin, anggesnya dibuang sih.
5: Ya udah bikin lagi bikin lagi. Kalau nggak bikin ya udah minum air hangat aja.
0: Ya.
5: Nanti udah beres juga langsung capcus. Mau kesini boleh.
0: Boleh.
5: Mau pulang mau boleh lah.
0: Boleh. Ya. Siap.
5: Nah, gitu aja nya.
0: Oke.
5: Dengan ucapannya Demang Persada Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ADG, lagunya dari Ebit ya. Dan sementara juga ini untuk Purna, selamat malam untuk Teh Purna ya. Semoga malam ini lagi nguping. Yang telepon sebentar ya, karena ini sudah ada 5 penelpon. Jadi kita ke lagu dulu. Yang telepon tenang aja deh, nanti kita angkat lagi karena masih ada waktu 1 jam lagi nih kurang lebih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 19 menit dan itulah sebuah lagu milik dari Ebit Gunadi Ade, Aku Ingin Pulang, khusus ya buat DG. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, nanti kita akan baca ya. Dan di sini ada beberapa yang request lagu itu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kembang Persada Fortune FM. Penyerengui, apa kabar Bang Hari?
0: Waong, kabar baik.
1: Alhamdulillah tuh kalau sehat, Bang.
0: Sebaliknya Waong gimana?
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Tapi belum ada hujan sini,
0: Mas. Kaumnya sering ah, kaumnya sekarang mah.
1: Belum ada di.
0: Belum ya.
1: Mas.
0: Ya, mudah-mudahan besok hujan lah. Kalau di Sukabumi sekarang mah
1: amin.
0: Sering hujan.
1: Belum ada sih, Bang.
0: Oke, lagu apa nih?
1: Lagu Bang.
0: Apa lagunya?
1: Waskah dari Wali.
0: Wali.
1: Waskah ada ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Ma Teolip. Terima kasih sapaannya. Buat Mama Nura, Yati Bali, Leandri, Reba Lebat. Oh, Mama Nura, Yati Bali, Leandri, terus Kang Budi sama Delanya. Terus Jule.
0: Jule.
1: Terus Marin, Marin Diekon. Terus Lisna, terus Aren ya, semoga lekas sembuh. Ada duit dengan gembol. Terima kasih sapaannya.
0: Siap.
1: Dan Bantas Haji Maulana Pero, semoga lekas sembuh seperti di hari-hari lagi. Andi Bar.
0: Gila.
1: Awang Balon ya.
0: Awang Balon.
1: Coba tahu, oh, Mami Nino. Terus Mami Papi.
0: Mami Papi. Manini.
1: Mama Sam, Ayah Si Candi. Terus coba lagi, oh, Nina di Nagrak, makasih. Di Cibadak, di Saisa, di Prabuan Ratu. Terus nanti di Bayangkara, Irfan di Nyombong, Wahyu Tahu. Terus Bang Len ya.
0: Bang Len.
1: Jengjay. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Siap,
1: spesial.
0: Siap.
1: Buat istriku yang lagi istirahat di di Sukalarang, Bang.
0: Oh, Sukalarang ya.
1: Oh, masuk ke dalam dikit.
0: Nah, iya deh.
1: Spesial kedua buat Bang Hari aja.
0: Oke.
1: Semoga panjang umur.
0: Siap.
1: Digambangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Digambangkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, Bang.
0: Insya Allah.
1: Kalau udah sakit mah akan apapun tidak terasa.
0: Nah itu.
1: Dia ada kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong, lagunya Puaskah dari Wali. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gambar PNFM. Gendreng, Bang Hari, gimana sehat kabarnya, kemana aja sih, udah lama gak naik-naik.
0: Dirimu kemana gak naik?
2: Ada, tapi gak ada terus Bang Harinya. Sakit ya?
0: Tiap malam, sudah mulai berapa hari, ini udah 4 hari terus malam.
2: Tapi kemarin Om Ridho sama...
0: ini, si Ridho tuh udah berhenti sebulan.
2: Istirahat ya. Lagi menghitung uang yang sekarung bulok itu.
0: Berarti bohong, Ridho tuh udah berhenti sebulan yang lalu.
2: Ada Ridho, Siman Apongki, kalau nyaran gak ada lagi istirahat.
0: Aduh,
2: aja gak pernah naik.
0: Dia dikira-kira ngomong.

0: ngebohongnya tapi salah gitu.
1: Kalau ngebohongnya begitu lu.
0: Dari doma udah enggak siaran lagi. Aduh, gila.
1: Siapa yang kemarin Arido kok?
0: Enggak ada, udah berhenti.
1: Yang ngumpet Om Haji kali.
0: Udah berhenti Rido Oma ya. Kasih tahu nih sama Teh Iis, Rido udah berhenti.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Okay? Ya, oke. Okay.
0: Siap. Nah, jadi jangan sampai nanti oh kemarin Rido siaran padahal udah enggak ada gitu, ya.
1: Tapi suaranya
0: berarti
1: Rido.
0: Enggak ada. Aduh, di bejaan enggak ada tuh.
1: Ah, kayak karaoke kan tapi bejaan saya kan.
0: Heeh. Sok atau lagu apa
1: lagunya,
0: nih?
1: Lagunya
0: apa?
1: Izinkan mencintai.
0: Izinkan.
1: Kirim salamnya buat Pak Aung ya barusan.
0: Terus
1: Teh Olip, Teh Mano, Eden Gembol, Amal Apero di sebelah Anibar, setahun ke Anibar, Mama Nura, Manini. Barusan mah Manini sebentar, biasanya lama gitu dengerin Manini, takutnya ada Bang Hari.
0: Udah naik tadi.
1: Saya kalau Bang Hari lebih 5 menit stop.
0: Iya, gitu. Jangan panjang-panjang, kasihan yang lain gitu.
1: Kan pengennya yang panjang-panjang, bukan yang panjang-panjang gitu, yang panjang wajah.
0: Yang panjang-panjang gitu. Nanti kalau kiriman banyak, aduh ya.
1: Buat Tih Udin, Kang Surya, pokoknya buat semua-muanya aja deh. Spesial buat Bang Haji, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Dapat jodoh yang baik, kasih sayang
0: amin.
1: Buat Bang Haji. Ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Teis dari Cibadak ya. Terima kasih Teis Cibadak. Lagunya Izinkan Aku Mencintaimu dipilihkan dari Republik ya. Dari Republik. Oke. Dan satu lagi nih. Bonus bonus assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tembang Persada Fortuna FM. Gijreng
0: euy. Eh Kang Joko. Belum ngantuk sehat. Juga ya.
2: Aduh, belum rapat, belum tutup Bang Harimah.
0: Oh iya.
2: Terus.
0: Jadi belum tutup Bang Hari, belum tutup ya. Masih iya. Nguping. Walaupun mau tidur tetap radio mahurung berenannya.
2: Oh, sampai malah Bang enggak itu 24 jam enggak di itu enggak
0: dimatiin. Enggak di off-nya. Oh, enggak dimatiin gitu.
2: Enggak dimatiin.
0: Heeh. Sip lah kalau begitu Kang Joko. Kang Joko lagu apa nih pop Indonesia?
2: Lagu Tak Ingin Aku Sendiri lah.
0: Oh, dari siapa nih Tak Ingin Sendirinya? Hah?
2: Anu itu siapa namanya itu lah.
0: Nah, ini nih. Tak Ingin Sendiri itu di sini ada dari Pance, terus juga ada dari Dian Piscesa.
2: Ah iya Dian Piscesa.
0: Ah gitu, nah, makanya nanya dulu Bang Hari. Pengennya dari siapa pengennya gitu?
2: Ada di itu dari Dian Piscesa.
0: Siap Dian Piscesa.
2: Iya.
0: Boleh mungkin mau kirim salamnya?
2: Bang Hari yang baru sampai Mais ya.
0: Teh Iis bukan Mais.
2: Oh. Jadi ada dua ya, Mais
0: sama Teh Iis.
2: Teh Iis sama Teh Iis. Ya Teh Iis. Salam kenalnya gitu ya. Memang itu Teh Kep Mais, tapi rupa lah mulai itu jadi dikira Teh Iis itu aja.
0: Beda.
2: Bedanya Teh Iis, Mais. Paling papi. Mani ini tadi udah naik ya?
0: Udah tadi.
2: Udah. Mani ini naik. Udah. Terus Teh Oli tadi naik.
0: Teh Oli.
2: Terus Mel deh, Mel naik gak?
0: Mel gak ada.
2: Oh gak ada Mel. Terus Mama Injes bisa naik ke malam tanya. Kang Aem tadi kita dengar
0: tanya
2: Kang Aem.
0: Ada
2: Aem. Nah, terus Waong.
0: Waong.
2: Kang Ban Servis, Bang Len, Ujeng Jay ya,
0: Ujeng Jay.
2: Pak Ben, terus apa tuh Kang Deden Gembol, Deden Bantar, terus Kang Santana, Kang Surya, Api Udin, terus ini tuh Kang Basar. Terus Teh Jule.
0: Teh Jule.
2: Teh Lisna, Mama Indah, Mama Yati Bali. Nah, buat semua aja.
0: Semuanya aja.
2: Spesial buat Bang Hariwe. Semoga sehat, selamat pulangnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Ucapannya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Lagunya kita akan dengar nanti ya, Kang Joko. Joko. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja. Ini Kang Joko bonus dari Bang Hari ini ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Tembang Persada sampai jam 12.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

Oke, sementara waktu tinggal 11 menit lagi menjelang jam 12 di Tembang Persada untuk malam hari ini. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang sudah request lagu. Terima kasih untuk semuanya dan selamat malam. Juga selamat beristirahat. Yang mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik, karena besok kembali menghadapi tugas atau juga aktivitas ya. Sekaligus hari sana saya mohon diri, mohon maaf, dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, bohong.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Saudara Fortuna semuanya. Pagi-pagi dan tentunya di hari pertama Warawiri di bulan Oktober. Hari kita berdua seperti biasa Pagi Nusantara dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Seperti biasa sampai jam 9 kita ada bakalan ngapain aja sih Ba di sini tuh.
1: Iya, info prakicu dong seperti biasa.
0: Seperti biasa cuaca-cuaca.
1: Cuaca hari ini gimana ya? Apakah akan hujan ringan atau berawan atau udara kabur?
0: Nah, kita yang kabur kayaknya. Saya sehe juga ya. Terus juga ada berita terupdate dari kota, kabupaten, Sukabumi dan kancah internasional. Saya siap nanti untuk disenggol untuk Anda yang di Facebook, WhatsApp, Instagram juga ya. Insya Allah kita live TikTok juga dan tentunya yang buat miskom-miskom nanti juga kita absenkan. Pokoknya saya jenturan deh. Tetap aja di acaranya Warawiri kita pemanasan dulu Fortuna FM.
1: Oke.
0: Gak incer enggak.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ya, Surah Pertuna masih di acaranya Warawiri Pertuna FM Genjreng. Masih di acara Warawiri dan kita say Bespa. Karena udah banyak yang bisa miss call dan juga di WhatsApp nih. Selamat pagi buat anak semua yang masih manco dan juga sambil beraktivitas.
1: Pagi.
0: Sambil dengerin kita, selamat pagi buat ada Waong ya. Bersama Mama Nurul istrinya, juga ada Mami, Papi, Mama Nini, selamat pagi juga. Buat Joko Tau, Teis, Cibadak, Is Aisyah, Pelabuhan Ratu, Mais, Labin Tanah. Sekalian kita saya buat Deden Gembol, Deden Bantas, Deden Gembol juga selamat pagi. Terus juga buat ini nih, selamat pagi buat Pak Nura, Tati Bali, Ujang Sirem. Baru nih Ujang Sirem.
1: Pagi buat Puncak Maya, Teh Meliandri, Teh Hera, Teh Atika dan keluarga
0: pagi.
1: Di Puncak Maya.
0: Mari
1: Masekon.
0: Terus ini Rahmat Irawan, Teh Mel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Ujang Sirem sama Ujang Jay sama mbak? Beda?
1: Beda.
0: Oh beda.
1: Sirem dan Jay
0: sirem,
1: beda.
0: Sirem ya, Sirem gitu ya. Kang Santana juga Kak Irin Panjomplong, selamat pagi. Yo. Buat AM Baros, Teh Nina, Teo Depresin, Jadi Kole Beres juga selamat pagi.
1: Oke.
0: Juga buat Kang Ega, Kang Budi, TDM juga selamat pagi. Buat Teh Jule.
1: Iya.
0: Alas Teh Mano di Situ Mekar, Teh Aren, kemana aja kabarnya Teh Aren. Dari Neglasnya selamat pagi. Buat Paman Rulis Sirwawan juga selamat pagi ya. Warahmatullahi Pertanahan untuk kejadian selamat pagi. Tadi Spa Pongki gimana kabar hari
1: pagi,
0: ini
1: pagi.
0: Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin. Temel juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanahan di kejadian good morning Teteh Sai. Selamat pagi buat Apongki dan juga Teteh yang sayang cantik. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Pucat Poyama hadir katanya.
1: Oke.
0: Dapat Irawan. Pertanahan di genjerengkan ngopi-ngopi saja.
1: Mangga Wirujan.
0: Mangga ya. Yansen nih di grup nih. Selamat pagi buat Yansen. Selamat pagi buat Asoeng Anendi juga dari pabrik tahu oncomnya di Kopti. Selamat pagi buat seluruh kru-nya juga ya. Terus juga buat pabrik yang satu lagi itu ada Aji dan Anggi. Terus juga buat semuanya yang lagi bertugas, selamat pagi semuanya. Yeah. Siapa lagi, Mbak?
1: Selamat pagi Spa untuk Ibu Ipung.
0: Selamat pagi Ibu Ipung.
1: Televisi yang boleh beres, terilisnya juga Teh Des. Selamat pagi-pagi semuanya. Kawasan Karang Tengah juga Po Ita, Wilujeng Angie, selamat pagi Po. Ya, ada Kang Mus juga di sana. Teh Is di kawasan Cibadak, Bejuan Teh Ninainya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Bojong Genteng Bu Mimi, selamat pagi. Maici Bojong Longok juga selamat pagi. Bojong Lopangan juga Mama Bungsu, selamat pagi. Teh Ani kawasan Cijangkar, Teh Neng, Mama Eha, Mama Ica, Ani Bur, Ani Bas, selamat pagi juga ya Cijangkar. Wilujeng Enjing.
0: Enjing.
1: Pagi Mama Abdul, Mama Anjis di kawasan Cikundu juga gak ketinggalan ya. Terus juga kawasan Ciaulnya Mama Desi, Repa Mutiara di Sukaraja, Bunda Widi juga ketinggalan selamat pagi. Ekon udah di standby terus nih.
0: Standby pasti ya.
1: Marin ya. Terus juga itu tuh kawasan mana tuh? Jajar Bitung,
0: ya.
1: Yeah. Di sana ada Teh Bulan Merindu, Mama Caca,
0: pagi.
1: Kang Santana, Ujang Somantri, Amar Serpis mungkin ya. Pokoknya kawasan Gerbi tanpa terkecuali. Ulejeng Enjing selamat pagi. Aterias di Cigawir juga selamat pagi. Ulejeng Enjing Ate pagi juga untuk kawasan itu tuh
0: kawasan
1: mana teh
0: apa?
1: Berkah Gunung Endut ada
0: Gunung
1: Mama Ita, ada Mama Rosi, ada Kang Acang juga. Ulejeng Enjing selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi-pagi Pak Nura, pagi juga Mama Indah, Mama Davi, Mama Adit ya, selamat pagi juga Mama ini di kawasan mana Nyalindung, Mama Syam, Mama Anjani, Om Jerry juga ketinggalan.
0: Ya.
1: Kang Ujeng Jema di Parakan Salak ya,
0: Parsal
1: ya. Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Wasiman di Skip, Ulejeng Enjing wa. Alias Pak Maman.
0: Bukan di Skip ya, tapi dari Skip ya, Mbak ya.
1: Daerah Skip,
0: daerah Situ
1: Bayangkara Skip.
0: Bukan ini di Skip,
1: no
0: pindah
1: skip,
0: no Skip no, tapi emang di daerah Skip. Ya udah deh.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah singgol-singgol lagi buat Anda yang belum kesenggol. Ya tentu kita langsung ke perkiraan cuaca aja mumpung masih hangat masih pagi ya. Dan untuk rata-rata sih di Kota dan Kabupaten Sukabumi 22 derajat Celcius. Untuk presipitasinya 5%, kelembabannya 90% dan anginnya 2 km per jam. Untuk cuaca di jam 6:37 ini ini sebagian cara Mais nih berkomentar.
1: Apa tuh
0: selamat pagi.
1: Pagi
0: ada
1: pagi,
0: juga
1: pagi.
0: Buat Teis Mari juga buat Apongki di Gejere Mama Is Lebih Tanah hadir kembali ya.
1: Pastinya.
0: Yuk, ini untuk langsung aja lebih rincinya untuk Kota Sukabumi terlebih dahulu. Dan prediksi tanggal 5 Oktober hari Senin untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan hujan ringan. Alhamdulillah kemarin hujan gede banget ya, Mbak ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah
1: aku
0: itu.
1: Aku pulang jam berapa? Jam 3.
0: Untung pulang dulu.
1: Aku kira alhamdulillah Banino Hadi.
0: Oh, untung.
1: Aku cari, untung. Oh, Banino lagi cari yang hangat-hangat. Banino tadi kemana? Lagi yang biasa nyari anak.
0: Oh, jadi waktu Mbak pulang, beliau belum ada.
1: Seperti nggak, udah ada. Cuman udah kemana ada. Gitu keluar? Kemana Mbak? Kata Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tapi ada ya. Dan alhamdulillah juga waktu kemarin hujan gedenya, ya ampun gede banget. Semoga semua sumur yang kekeringan, tanaman-tanaman yang kekeringan itu bisa terairi dan juga terberkahi ya.
1: Iya pasti.
0: Amar servis digenjrengkin udah miss call Bang Amar. Yaudah nih hari ini hujan ringan lagi nih. Jadi siap-siap buat anda yang mau berpergian keluar rumah
1: di
0: nih.
1: Kota ya,
0: di kota
1: ringan
0: nih hujan ringan
1: ya,
0: lagi nih.
1: Siap-siap
0: payung sebelum hujan. Bis bawa payung. Bawa payung Mbak.
1: Selalu
0: sekarang mah ya. Karena jam 1 Mbak Ispo pulang juga rawan. Jam 1 sampai jam 3 tuh rata-rata udah gelap.
1: Siang, ya?
0: Jam-jam ke siang. Dan sekarang juga di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikgu Kota Sukabumi juga ini berawan-berawan agak gelap ya. Meskipun sinar matahari sudah menerangi.
1: Oi
0: deh.
1: Sombong enggak tuh?
0: Sombong enggak tuh baru ya, Mbak?
1: Udah lama.
0: Udah lama ya, tapi saking jarang dipakai 6 bulanan tuh jadi kayak baru lagi.
1: Konten
0: tuh ya. Ya ada gunung puyuh hujan ringan 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Cikole hujan ringan juga sama 20 sampai dengan 28 derajat Celcius ya. Kita cek riuk dulu ya kalau makanan. Kita tes dulu. Untuk Citambiang juga hujan ringan 20 sampai 29. Warudoyong hujan ringan juga. Barosu hujan ringan. Sama-sama nih Warudoyong dan Barosu mirip banget kembar. Dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan Lembur Situ hujan ringan juga bersama Cibareum hujan ringan. Dengan suhunya untuk Lembur Situ 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk Cibareum itu hujan ringan dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jadi hari ini seluruh kota Sukabumi itu akan diperkirakan hujan ringan. Nih anda buat yang mau berpergian keluar rumah, bawa kendaraan juga, make sure untuk bawa dulu, perhatiin dulu ya, pastiin dulu untuk bawa jas hujannya. Digemerengkan dulu Mbak ya.
1: Iya. Biar gak buluk.
0: Nanti sekali buka kalau gak digemerengkan nanti langsung letoy kayaknya ya. Ya seperti itu, kota Sukabumi sudah hujan ringan semua Mbak. Kita ke kabupaten mungkin ya.
1: Oke, kita langsung saja ke kabupatennya. Prakicu untuk hari ini apakah cerah, hujan ringan,
0: atau cerah berawan?
1: Let's see. Atau bahkan udara kabur.
0: Waduh.
1: Ternyata Pelabuhan Ratu hari ini juga per tanggal 5 Oktober 2026. Akan hujan ringan ya, dengan suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius saja. Simpenan berawan di 22 sampai 30 derajat Celcius. Cikakaknya hujan ringan.
0: Cikakaknya hujan ringan.
1: 21 sampai 29 derajat Celcius untuk suhunya. Bantar Gadung juga hujan ringan. Masih disusul oleh Cisolok yang hujan ringan, Cikidang juga hujan ringan. Lengkongnya berawan di 21 sampai 30 derajat Celcius. Jampang Tengahnya hujan ringan. Warung Kiara masih hujan ringan. Cikembar, Cibadak, Nagrak, Parung Kuda itu bertahan dengan hujan ringan. Bojong Genteng juga hujan ringan. Parakan Salak, Cicuruk, Cidahu, Kelapa Nunggal, Kabandungan, Waluran itu PK Bandungan hujan ringan.
0: Waluran,
1: Jampang Kulon berawan hari ini. Ciamas juga berawan dengan masing-masing suhunya 21 sampai 30 derajat Celcius untuk Waluran, 22 sampai 30 derajat Celcius untuk Jampang Kulon, dan Ciamasnya 24 sampai 32 derajat Celcius. Berawan. Kalibundan juga berawan, Suradi berawan, Cibitung berawan. Ciracapnya berawan, Gunung Guruhnya hujan ringan hari ini. Santayan hujan ringan, Cisaat, Kadu Dampit hujan ringan kebagian. Caringin, bahkan Sukaraja juga hujan ringan, 19 sampai 27 derajat Celcius. Kebon Pedas hujan ringan, Cirengha, Sukalarang hujan ringan, Pabuarannya berawan, Purabaya hujan ringan, Nyalindo hujan ringan, Geger Bitung kebagian hujan ringan ya di 20 sampai 28 derajat Celcius. Sagaranten berawan, Curug Kembar berawan, Cidolok, Cidadap, Tegabulut itu berawan,
0: Cimanggu juga,
1: berawan, dan Ciambarnya hujan ringan, 19 sampai 28 derajat Celcius aja. Jadi bervariasi antara hujan ringan dan berawan ya untuk hari ini, baik di kota maupun kabupatennya.
0: Alhamdulillah
1: kita bersyukur.
0: Kita bersyukur cuaca apapun itu ya disyukurin aja.
1: Terlebih hujan yang selama ini kita nanti-nantikan.
0: Betul.
1: Nah sekalinya hujan dikasih deh terus hujan.
0: Alhamdulillah hirabil alamin. Ya gitu, mau panas mau hujan ya bawa payung tuh harus juga ya sekarang mah ya.
1: Pastinya.
0: Harus banget, apalagi biar buat anda yang nggak mau terpapar penyakit mungkin flu, boleh banget tuh ya di make sure juga pakai jaket hangat seperti itu. Ya saya ini Bang Len juga digenjrengkan ya di grup nih, dan juga Ginjerengnya have a nice day sambil ngopi, widi.
1: Makan kopi,
0: makan kopi, betot, kopi jadi, betot doang nih. Iya, langsung you can speak English very well well. Cina, waduh. Ya, kini Bang Lens ya have a nice day. Have a nice morning too for you. Buat Bang Lens juga good morning too ya. Buat semuanya juga tak pernah kecuali ya. Udah kerasa-kerasakan habis Pak ya. Buat semuanya pokoknya Ginjereng selalu bareng kita sampai dengan nanti selesai jam 9 di acara Warawiri. Tapi aku juga punya tips and triknya buat Anda ya yang mau berpergian keluar rumah nih. Tips and triknya buat apa kalian tuh untuk musim hujan seperti ini. Mungkin udah tahu sih beberapa kalian juga ya, tapi aku just reminder again ya. Cuma mau ngingetin kembali ini reminder persiapan yang tepat saat musim hujan nih. Kayak jaga kesehatan tubuh, merawat rumah agar enggak bocor atau lembab. Karena kalau rumah terlalu lembab enggak terpapar sinar matahari nanti berjamur. Iya, rumahku salah satu rumah yang sinar matahari tapi ngadepnya membelakangi, kurang masuk cahaya mataharinya. That's why every morning itu banyak jamur-jamur. Iya, jodohnya. Itu kenapa di kamar aku banyak jamur tapi aku tahu cara pembersihannya kayak gimana. Didiamin aja nanti juga hilang. Cara pembersihannya
1: sama
0: ayam ya itu mah. Bisa disikat sebenarnya. Cuma lebih ke apa tuh, Pak?
1: Entah.
0: Diapain itu pakai bike clean.
1: Entah. Kalau
0: juga terus.
1: Biasanya kalau mungkin itu tipenya ruangannya memang tipe lembab ya.
0: Yes. Betul.
1: Lembab sekali kalau yang suka ada dahdiran gedingannya mau bocor komodei.
0: Jadi ayah atau ayah laba-labaan nih mas Spiderman jika nama. Terus Mbak kalau itu caranya gimana untuk berjamur gitu?
1: Kalau berjamur gitu biasanya suka ada alat yang untuk ruangan yang lembab-lembab tipenya. Mungkin kalau ada kan sekarang nih ada kan kalau kemarin kita suka ada nih di sini alat untuk menginikan debu.
0: Ya.
1: Nah, yang suka di sini nih dulu.
0: Oh iya benar.
1: Kotak itu, nah itu kan untuk menetralkan sumbangan dari debu-debu.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang suhu lembab itu juga ada alatnya, tapi lumayan lah.
0: Lumayan ya. Ya itu lumayan lah. Dah semua.
1: Kalau perlu ya sering dibuka aja pintunya biar udara masuk.
0: Udara sih selalu masuk, Mbak. Cuman itu karena lembab jadi sedikit pengap ya karena lembab gitu.
1: Jendela enggak ada ya?
0: Ada sih jendela. Untungnya aku di kamar luar sih.
1: Iya, maksud kalau ada jendela buka jendelanya, sering buka jendela.
0: Sering kok. Sedikit demi sedikit lama-lama sih ya sedikit.
1: Biasanya yang lembab-lembab gitu yang tipenya mungkin enggak ada jendela gitu. Tapi kalau yang ada jendela masih tetap lembab.
0: Masih terminal
1: misalkan
0: ya.
1: Bahan bangunannya ini.
0: Bahan bangunannya kayaknya KW ada cecek deh ini deh.
1: Bukan
0: ini, oh bukan KW ya. Takut deh lagi tidur kebablasan.
1: Pantai terang. Ayo pokoknya sok rek saken teh ke atap.
0: Oh, enggak pernah.
1: Korea.
0: Mending bobo rebahan ya. Ika Arnis juga selamat pagi Warawiri pertunangan di Genjreng. Selamat sehat selalu apa Oki Mama Shiva. Pagi semua fan Fortuna Mama Eke Cici Rogadi.
1: Bunda Aca selamat pagi di Kerama.
0: Bunda Aca juga.
1: Teranti
0: Citra. Ini nih ember. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Aku punya punya entok ya. Menjaga kesehatan tubuh pada saat musim hujan. Yang paling penting sih makan bergizi ya seimbang ya.
1: Iya.
0: Perbanyak vitamin C.
1: Kita lupa untuk menjaga tubuh.
0: Mengkonsumsi vitamin C.
1: Abogo
0: gede jaga. Udah makan belum? Sini transfer air beteng ke kolongcongan Salatri. Tong gitunya. Nah, untuk kalian semua yang enggak suka vitamin C secara yang udah diolah kayak obat vitamin atau vitamin suplemen, itu bisa kalau misalnya enggak terlalu suka karena agak pahit atau misalnya terlalu ginjreng rasanya, itu bisa langsung vitamin C langsung originalnya itu ada jeruk ya. Cukup 2 aja langsung orange fruit alias jeruk itu per hari itu cukup banget untuk mengisi vitamin C dalam tubuh kita. Selalu cuci tangan pakai sabun atau ya minimal punya hand sanitizer lah ya setelah beraktivitas.
1: Mungkin kalau di rumah enggak ada jeruk bisa beli Miguluh.
0: Bisa anggir masket.
1: Itu vitamin C-nya banyak
0: guys,
1: sekali.
0: Iya, jadi kalian emang benar ya, Pak?
1: Iya.
0: Oh, pantas kecut banget.
1: Jangan kebanyakan, sesuatu yang kebanyakan atau berlebihan kan enggak bagus.
0: Tidak boleh. Nah, segera mandi dan ganti pakaian bersih jika Anda terlanjur kehujanan. Tolong dicicingkin ke kabulusan asup angin, kayak asup. Udah tahu pore-pore kita tuh berbolong ya.
1: Untung
0: nanti masuk
1: angin.
0: Bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi, Mbak. Iya, minum air putih yang cukup.
1: Karena kan anak-anak zaman sekarang biasanya lebih resep anu warna-warni geningan minum latte
0: yang berasa yang berwarna
1: namanya,
0: merah kuning hijau di langit yang biru.
1: Mun water naon eta air bodas teh? Water naon?
0: Water insulin.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Anu cai bodas teh water naon?
0: Airbot itu bahasa
1: Gen
0: Z-nya. Oh,
1: naon tah?
0: Kayaknya saya bukan Gen Z deh. Bahasa Gen Z-nya water base.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Pokoknya water-wateran lah ya. Harus dicoba tuh. Ya minimal tuh sehari itu 2 literan lah ya.
1: Air putih lah ya. Warna-warni terlebih yang mengandung banyak gula.
0: Nah, itu. Nah, buat Anda juga misalnya hujan ada yang bocor-bocor nih. Kemarin aku waktu day one hujan lagi sih bocor banget, tapi aku ada bocor. Ada kulier lah.
1: Oh.
0: Ada tukang kuli gitu, ada kulier. Jadi ya udah kulikeun aja.
1: Kulier berapa putaran?
0: 5. Cek dan perbaiki genteng atau atap yang berpotensi bocor. Nih selalu ngecek and cek juga. Bersihkan saluran air, selokan atau talang dari sampah agar air enggak ngeluap alias jadi banjir. Gunakan mode dry pada AC jika ruangannya ada AC ya. Kalau enggak ada ya maksain beli AC, kipas angin enggak cukup. Bisa dikeberan gulangan tah. Pokoknya gunain mode dry aja pada AC jika ruangan terasa lembab, karena kalau mode dry itu ya kayak suhu normal sih jujur. Cuma agak dingin aja. Terapkan langkah 3M, itu adalah menguras, menutup dan mendaur ulang untuk mencegah sarang nyamuk DBD. Tapi ya itu, kalau musim hujan terus ada air-air yang tergenang, itu bisa timbulnya ringit-ringit itu bertelur ya.
1: Itu biasanya kebanyakan barang-barang bekas yang tidak terpakai.
0: Yes,
1: itu harus jangan di dangkakun gitu.
0: Iya, betul.
1: Tong di ditutup tak itu tungkerupkeun. Tong di dangkakun, ditengkurupkeun eta misalkan kaleng-kaleng bekas, apapun sesuatu wadah-wadah yang memang harus dirongsok-rongsokeun, teu kudu dikumpul-kumpul ya, jangan naon.
0: Tahan rek naon gerenya. Kecuali misalnya mau didaur ulang gaskeun.
1: Tak itu. Tong hoream wae.
0: Tong hoream wae nya.
1: Alias males gitu
0: tah. Alias males enggak boleh. Itu dia tips and trick agar tidak terkena banjir, bocor dan saat musim hujan. Ya, semoga informatif sekali dan langsung aja kita genjerikan kembali.
1: Oke.
0: Selain kita bakalan masuk dengan berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi lainnya. Dan tetap ya di acaranya Warabi Report FM.
1: Genjerikan.